0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Are Surabaya karo Pro 2 FM.

0: wabarakatuh. Pergi ke pasar, beli daging sapi. Tak lupa singgah, membeli kurma. Idul Adha penuh makna berbagi. Menguatkan hati dalam keikhlasan jiwa. Saya Unggul Supriyadi, Kepala LPP RI Surabaya, beserta SP Tuban dan SP Kediri, mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Semoga momentum suci ini membawa keberkahan dan kemakmuran bagi kita semua. Sesuai visi LPP RRI, menjadi media relevan, berdampak dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi, dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
2: Teman Pro 2, tahu nggak apa itu mukbang? Kata mukbang sebenarnya berasal dari gabungan kata dari bahasa Korea yaitu mokda, yang berarti makan, dan bangsong yang berarti siaran. Biasanya mukbang dilakukan secara siaran langsung, di mana sang penyiar menyantap makanan dalam porsi besar sambil berinteraksi dengan para penonton. Tapi teman Pro 2, sebenarnya kalau kamu makan dengan porsi normal secara live di akun media sosial kamu, itu sudah bisa disebut sebagai mukbang loh.

0: wabarakatuh. Pergi ke pasar, beli daging sapi. Tak lupa singgah, membeli kurma. Idul Adha penuh makna berbagi, menguatkan hati dalam keikhlasan jiwa. Saya Unggul Supriyadi, Kepala LPP RI Surabaya, beserta SP Tuban dan SP Kediri, mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Semoga momentum suci ini membawa keberkahan dan kemakmuran bagi kita semua. Sesuai visi LPP RRI, menjadi media relevan, berdampak dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi, dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Are Surabaya karo Pro 2 FM kepacut es. Rungokno 105,2 Pro Loro FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian sampe awak.

Masih di Pro 2 FM, RRI Surabaya, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ini tanggal 28, seperti yang Aca bilang di apa namanya flashback tadi ya, kalau sekarang tuh diperingati juga sebagai hari burger sedunia. Unik banget. Dan ini burger dikenal sebagai makanan khas Amerika Serikat yang udah mendunia dan jadi salah satu ikon kuliner yang populer banget. Dan burger ini merupakan hidangan, ini pasti tahu lah ya, bun gitu, roti yang diisi dengan beberapa lapis, ada patty, patty-nya sih sekarang macam-macam ya. Patty daging bisa, patty chicken bisa, jamur bisa, macam-macam. Terus dilengkapi saus sama ya tambahan-tambahan atau kondimen-kondimen yang lain lah, kayak tomat, mungkin selada atau bawang bombay gitu-gitu kan, dan lain sebagainya. Dan perkembangan burger modern ini mulai dikenal sekitar tahun 1900-an. Dan sementara restoran burger pertama itu muncul beberapa tahun kemudian ya, di tahun 1904. Restoran khusus burger ini ternyata hadir pertama kali itu di Texas, FYI, di tahun 1904. Wow, gitu. Karena hari ini hari burger nih, Aca jadi terinspirasi topik kita pagi hari ini. Siapa tahu kan, kemarin dapat daging sapi terus dibikin patty terus dibikin burger gitu. Cuman ini sih enggak karena bukan itu topiknya. Identiknya sama junk food ya, tapi enggak tahu sih apa namanya, ini bukan bermaksud gimana-gimana, tapi kalau misalnya teman perut gue suka mengkonsumsi dalam tanda petik yang suka dibilang junk food, itu favorit junk foodnya apa sih? Kentang kah? Aca suka banget tuh kentang. Terus burger kah? Terus apa lagi ya? Macem-macem deh. Soda kah? Atau apalah, bebas. Langsung gabungan di topik di pada pagi hari ini. Langsung ditungguin.

0: ada Trizetia, runner up dua di Tawicara Jawa Timur 2025. Selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak informasi menarik dan aktual seputar Piala Dunia 2026. Teman Pro 2, ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga Idul Adha kali ini membawa banyak kebahagiaan, hati yang lebih lapang, dan momen hangat yang bisa terus dikenang. Yuk rayakan hari ini dengan saling peduli dan berbagi.

teman Pro 2, ada satu suara yang bikin suasana Idul Adha langsung terasa dekat. Begitu takbir mulai terdengar, rasanya suasana berubah seketika. Pada Idul Adha, takbir biasanya dikumandangkan dalam rentang waktu yang lebih panjang. Karena itu, gema takbir sering terasa sangat kuat di masjid, musola, sampai lingkungan sekitar. Dan momen seperti ini selalu berhasil bikin suasana hari raya terasa hidup.

Masih di Prodi FM, teman terbaik kamu. Aja ingetin buat yang belum vote, langsung aja vote. Karena abis ini diputerin ya Conan Gray-nya. Ada This Song, Lonely Dancer, sama Memories ya, yang bisa kamu pilih untuk edisi Halu hari ini. Di langsung gercepin di at Prodi RRSBY, atau ikut langsung gabungan di 081 98 9052 juga boleh. Ditungguin abis ini diputerin.

Susah ngertiin perasaan cewek? Atau mau ngebahas hal unik tentang cewek? Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro2 FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI Digital.

0: Akhir-akhir ini, hashtag Save Raja Ampat muncul di berbagai platform. Ini dikarenakan wilayah Raja Ampat diproyeksi akan menjadi tambang nikel. Raja Ampat yang memiliki julukan The Last Paradise on Earth sendiri merupakan pulau tropis yang mempesona, dengan perairan yang kaya dengan kehidupan bawah laut dan hutan yang masih alami. Terletak di kawasan Papua Barat Daya, Raja Ampat telah menjadi situs warisan dunia global geopark yang sudah diakui oleh UNESCO. Raja Ampat adalah jantung dari segitiga terumbu karang dan pusat keanekaragaman hayati, baik di darat maupun di lautan. Karena tambang nikel, Raja Ampat terancam kehilangan daya tariknya. Pulau-pulau kecil yang sudah dikeruk, hutan yang sudah dibabat, dan tak lama lagi sumber air akan tercemar. Kehidupan bawah laut akan rusak dan masyarakat sekitar akan kehilangan sumber kehidupan mereka. Apakah ini sebuah harga yang harus dibayar demi penambangan nikel? Chef Raja Ampat.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: saatnya aja muterin Halu Hanya Satu Lagu. Ada siapakah di sana? Ternyata pemenangnya alias yang paling banyak di vote ada Lonely Dancers by Conan Gray. Ya udah langsung aja kita puterin bareng-bareng Halu Hanya Satu Lagu.
1: Pagi-pagi udah halu. Asikin aja dengan Hanya Satu Lagu di Pro 2.

0: fenomena ini. Sinkhole atau lubang runtuhan adalah area cekungan di dalam tanah yang tidak memiliki drainase permukaan eksternal yang alami. Pada umumnya, ketika hujan turun, air tetap berada di dalam lubang runtuhan dan biasanya mengalir ke bawah permukaan. Penyebab terjadinya lubang runtuhan ini biasanya terjadi jika batuan di bawah permukaan tanahnya adalah batu kapur, batu karbonat, lapisan garam, atau batuan yang secara alami dapat dilarutkan oleh air tanah yang bersirkulasi melaluinya. Ketika batuan ini larut, ruang dan gua-gua akan terbentuk di bawah tanah. Mengutip dari Department of Environmental Protection, selain jenis batuan yang ada di bawah permukaan tanah, air tanah yang melaluinya juga menjadi salah satu faktor utama penyebab terbentuknya atau terjadinya sinkhole.
1: Pagi yang enak itu bangun terus dengerin 95,2 Pro 2 FM sambil nikmatin lagu-lagu enak buat kamu.

0: yang mantap. Aduh sedap. Aduh. Perih banget mataku. Apaan ini? Wah, abu rokok. Nggak bisa nih. Harus disamperin sih ini. Harus tanggung jawab. Mas, jangan ngerokok di jalan dong. Abunya kena mata nih.
1: Alah, cuma abu rokok doang. Gitu aja baru banget sih.
0: Doang? Ini kena mata loh, Mas. Kalau merokok ya berhentilah. Sesuai tempat dong. Tiap hari itu ada ribuan orang yang melintas di jalan. Ada anak-anak, ibu hamil, orang tua. Dan kita semua punya hak atas udara yang bersih. Tapi satu potong rokok yang dinyalakan di jalan itu bisa ganggu banyak orang. Asapnya bahaya, baunya ganggu, dan puntungnya bisa menyempari lingkungan.
1: Iya deh, minta maaf, nggak akan diulangi lagi.
0: Ya udah deh, awas ya, jangan diulangin lagi ya.
2: Halo semuanya, saya Putri Arselina Renata Adiswara, Wakil 1 Menteri Kebudayaan Jawa Timur 2026. Saya ucapkan selamat kepada RRI yang telah banyak menyiarkan informasi menarik dan aktual seputar Piala Dunia 2026. Kepada teman Pro 2, jangan lupa untuk terus mengikuti RRI ya. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
3: Terbaik kamu.

Surabaya karo Pro 2 FM kepacut es. Rungokno 95,2 Pro 2 FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian gawe awakmu sing mageran.

0: Momen yang ditunggu akhirnya datang. Piala Dunia 2026 siap jadi pusat perhatian dunia. Dan kamu bisa ikut ngerasain secara langsung di Pro2 RRI Surabaya. Bukan cuma update skor, tapi cerita seru di balik pertandingan, strategi tim, sampai drama di lapangan. Semua dibahas lengkap dengan obrolan yang seru dan nggak ngebosenin. Ikuti serunya Piala Dunia dengan cara yang lebih hidup. Nggak cuma dengerin, tapi juga ikut nimbrung di dalamnya. Kamu bisa share opini dengan tim jagoan kamu, sampai tebak skor dengan gaya kamu sendiri secara langsung. Bareng Pro2 RRI Surabaya. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Masih di Pro2 RRI Surabaya ya guys. Kita bacain yang udah ikutan gabungan. Ada We Are One katanya seblak sama burger. Oke. Dewi Kurnia katanya kentang goreng. Ini emang enak banget sih. Aung Yang Lin katanya burger. Nurasni burger juga. Kalau Farisha katanya sosis. Suka banget sama sosis. Oke. Terus Arumi Keshwari. Ini ayam crispy. Sambalnya belum ada tapi ya gak apa-apa ya. Diganti yang lain dulu. Besok deh ada. Besok ada. Ya udah, kita langsung ini deh. Ngajakin teman Pro2 yang lain. Kira-kira kamu fast food. Iya deh. Fast food sama junk food yang kamu suka, demen banget. Apa teman Pro2? Memperingati hari burger sedunia ya. Hari ini, kalau misalnya kamu hari ini gak tahu mau makan apa, ya udah deh, burger aja. Ini sekalian memperingati hari burger. Ya udah, catat gue yang ikut mau ikutan gabungan di Spada pagi hari ini.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro 2, sudah tahu belum budaya menyapa di Korea Selatan sedikit berbeda dengan negara kita? Dalam kesehariannya, membungkuk merupakan ungkapan untuk menyampaikan salam, rasa hormat, dan permohonan maaf. Semakin dalam membungkuk, semakin besar rasa hormat atau penyesalan yang ingin disampaikan. Sedangkan, melambaikan tangan lebih umum untuk menyapa orang yang sederajat atau lebih muda.

0: kata supporter. Semarak cerita Piala Dunia di Pro 2.
1: Perkenalkan, nama saya Iwang Haryanto. Saya berasal dari kampus UIN Sunan Ampel Surabaya, Prodi Sastra Inggris. Untuk euforia dari Piala Dunia itu sendiri, kalau yang saya amati yaitu antusias dari seluruh warga kampung. Mereka akan membicarakan tentang Piala Dunia, terutama untuk player-playernya seperti Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi. Nah, itu menjadi bahan pembicaraan di lingkungan sekitar. Itu yang saya rasakan. Dan untuk euforia yang kami alami itu biasanya datangnya dari para klub-klub favorit seperti Prancis, Brazil, Portugal. Contohnya seperti Spanyol yang pernah menang di Piala Dunia tahun 2010. Seperti itu. Untuk yang aku amati sendiri itu, di dalam pertandingan itu selalu bapak penyisian dari tiap tim yang mewakili berbagai macam negara. Kalau untuk seperti itu, kita mengamati dari segi strategi, dari keaktifan para pemain yang memang dia bisa mencetak gol dengan sangat efisien dan efektif, sehingga hal itu akan menjadi bahan pembicaraan orang-orang yang ada di dalam kampung saya, seperti itu.

0: Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.
2: Teman Pro 2, Idul Adha jadi salah satu

0: Yeah, you should take it off.
1: Kata supporter, semarak cerita Piala Dunia di Pro 2.
2: Nama Muhammad Sanazizi, mahasiswa ilmu komunikasi Trunojoyo Madura. Nah, untuk momen yang paling aku ingat dari euforia nonton Piala Dunia kemarin itu pada saat pertandingan final antara Argentina melawan Paris, dan kebetulan tim jagoan saya, favorit saya itu Argentina. Dan di saat final itu juga yang mendapatkan juara juga Argentina. Nah, untuk yang selalu saya amati dari setiap pertandingan itu, saya selalu mengamati pola permainan dari klub jagoan saya, yakni Argentina itu.

Pagi-pagi kok udah lemes aja sih? Pengen semangat gak nih? Udah deh, jangan lemes gitu. Kita semangatin kamu dengan lagu-lagu enak ya. Cuma di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

kira-kira sejak melek sampai sekarang udah scrolling berapa lama? Atau scrolling terus ya? Jeda-jeda kalau misalnya ke makan atau ke kamar mandi. Bisa jadi enggak juga gitu ya. Ke kamar mandi, makan, tetap scroll gitu kan teman pro 2. Nah, detox juga perlu. Dan kalau misalnya udah apa ya, udah kayak ketagihan atau kecanduan scrolling, itu harus ya minimal dikurangi gitu. Caranya gimana? Abis ini deh Echa spill in buat kamu. Jadi tetap di sini aja di Ngopi Pagi.

0: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
1: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
2: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
3: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguh. Lalu tidak ada regulasi atau lisensi, penawaran hadiah menggiurkan, dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.

0: Sita Rizky, dosen dari Desain Interior UPN Jawa Timur. Selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak informasi menarik dan aktual seputar Piala Dunia 2026. Teman Pro 2, jangan lupa ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Masih di Pro 2 FM RRI Surabaya, teman Pro 2, emang asik ya pakai medsos. Dan sering kali pakai medsos tanpa batas waktu, ini bikin seseorang lupa istirahat, lupa makan, lupa mandi, lupa apa-apa gitu kan. Dan gak sedikit orang yang akhirnya ngabisin waktu berjam-jam hanya untuk scrolling tanpa tujuan yang jelas. Jadi ada baiknya, bukan bermaksud untuk ini ya, nggak ada tujuannya, tujuan nggak jelas. Yang jadi poin adalah kadang kita lupa segalanya gitu, maksudnya kayak lupa mandi, lupa apa gitu. Jadi ada baiknya untuk bikin apa ya, batas lah ya, agar penggunaan media sosial tuh lebih terkontrol. Cara sederhana ini ngebantu banget ngurangi ketergantungan sekaligus ngasih ruang buat pikiran untuk beristirahat gitu. Dan banyak orang juga yang ini teman Pro 2 langsung buka handphone atau gadget atau apapun itu, tablet dan lain sebagainya, beberapa menit setelah bangun tidur. Ternyata kebiasaan ini tuh bikin otak langsung dipenuhi sama informasi sejak pagi, dan ini ngefeknya ke mood, ke suasana hati sepanjang hari. Dan biar gak kayak gitu, ini pas pagi, pas habis bangun gitu, coba deh aktivitas yang lebih menenangkan kayak stretching. Terus ya menikmati sarapan-sarapan yang lucu gitu tanpa terdistraksi layar. Pikiran juga terasa lebih tenang dan gak keburu-buru sejak awal hari.
2: Jam segini enaknya dengerin lagu favoritmu di Pro 2 RRI Surabaya.

satunya Kentongan. Tanah longsor atau gerakan tanah adalah bencana alam yang dapat terjadi kapan saja, khususnya selama musim hujan. Kalau kamu mendengar suara gemuruh atau suara tanah yang bergerak, segera cari tempat perlindungan yang aman. Nah, kalau kamu berada di dalam rumah, segera evakuasi menuju area yang terhindar dari zona longsoran. Dan jika tidak memungkinkan evakuasi, berlindung pada perabot atau sisi bangunan rumah yang kokoh. Dengan tahu langkah-langkah kesiapsiagaan ini, kita bisa mengurangi potensi bahaya dan jatuhnya korban jiwa serta kerugian materi. Update bencana, jangan tunggu jadi korbannya. Bosen sama aktivitas kamu yang gitu-gitu aja. Makanya dengerin dong Pro 2 FM. Teman.

momen yang ditunggu akhirnya datang. Piala Dunia 2026 siap jadi pusat perhatian dunia. Dan kamu bisa ikut ngerasain secara langsung di Pro2 RRI Surabaya. Bukan cuma update skor, tapi cerita seru di balik pertandingan, strategi tim, sampai drama di lapangan. Semua dibahas lengkap dengan obrolan yang seru dan nggak ngebosenin. Ikuti serunya Piala Dunia dengan cara yang lebih hidup. Nggak cuma dengerin, tapi juga ikut nimbrung di dalamnya. Kamu bisa share opini dengan tim jagoan kamu, sampai tebak skor dengan gaya kamu sendiri secara langsung. Bareng Pro2 RRI Surabaya. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

kedua harus tahu ya, nggak semua konten yang ada di media sosial itu positif buat kondisi mental seseorang. Bahkan beberapa akun justru bisa memicu rasa cemas, insecure, dan kebiasaan ngebandingin diri sama orang lain. Dan mulailah memilih-milih konten yang benar-benar ngasih manfaat dan bikin suasana hati lebih nyaman ya. Dan dalam kampanye mental health awareness, menjaga lingkungan digital yang sehat juga jadi bagian penting dalam self-care gitu, teman Pro 2. Dan ini juga penting sih, cari aktivitas pengganti yang kira-kira gak cuman melulu scroll-scroll terus gitu. Karena ya tahu sendiri, teman Pro 2 pasti udah paham lah ya, negatif efek atau efek samping jelek dari penggunaan gadget yang terus-menerus.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Bro 2, tahu gak sih, di balik kesuksesan Korea Selatan menjadi negara maju, terselip budaya kerja keras yang mengagumkan. Masyarakat Korea menganut filosofi pali-pali, yang berarti tergesa-gesa dan disiplin dalam mengejar pencapaian. Budaya kerja keras ini menggambarkan tekad dan etos kerja yang luar biasa masyarakat Korea dalam meraih kesuksesan. Tak heran jika negeri ginseng ini berhasil melompat menjadi kiblat ekonomi dan budaya global dalam waktu singkat. Disiplin tinggi dalam bekerja dan belajar menjadi kunci rahasia di balik kemajuan pesat Korea Selatan.

0: Oke, teman Prodo udah mau jam 10, itu artinya Cah harus pamit ya dari sini. Have a nice day pokoknya, yang apa namanya lagi nyantai apa segala macam ditemenin sama Prodo FM terus ya. Cah sending off the air, tetap di Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: Teman Prodo, habis menerima daging kurban, banyak orang langsung ingin memasaknya. Tapi ternyata, daging yang baru dipotong sering terasa lebih keras saat diolah. Hal itu terjadi karena otot hewan masih mengalami proses alami setelah penyembelihan. Tubuh memerlukan waktu sebelum jaringan daging menjadi lebih rileks. Makanya, banyak orang memilih menyimpan daging terlebih dahulu sebelum dimasak.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pukul 10 lewat 4 waktu Indonesia Barat, saatnya Info Pro 2. Kepastian kandungan halal garam pangan menjadi perhatian umat muslim, terutama saat bepergian ke negara mayoritas non-muslim. Menjawab kekhawatiran itu, tim Institut Teknologi 10 November mengembangkan street test kit pendeteksi minyak babi. Inovasi tersebut dirancang praktis, ekonomis, dan mudah digunakan masyarakat. Penelitian dipimpin Ruri Agung Wahyuwono bersama dengan Agus Muhammad Rata dan juga tim pusat studi halal ITS. Garda Putra Indonesia Sabar Kariaman Gutama dan juga Mohreza Pahlevi Isfahani sukses melaju ke babak 16 besar Singapura Open 2026. Mereka mengalahkan pasangan Singapura Ing Kit Wesley Koh dan Junsuk Kubo 2 game langsung 21-14 dan juga 21-12. Reza bersyukur dapat melewati pertandingan dengan baik meski menghadapi kondisi lapangan yang berangin. Ia mengatakan strategi menyerang diterapkan sejak awal pertandingan.

0: Tangan Pro 2, pemerintah kota Pemkot Surabaya menggelar patroli pengawasan pembuangan limbah kurban di sepanjang Kali Surabaya saat Idul Adha 1447 Hijriah pada Rabu 27 Mei 2026. Dan dalam patroli tersebut, satu kelompok warga langsung ditindak karena membuang darah segar hewan kurban ke saluran air. Patroli dilakukan tim Justisi Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya bersama dengan Satpol PP, BPBD dan juga kepolisian. Pengawasan dimulai dari Sungai Asreboyo untuk mengantisipasi pencemaran sungai akibat limbah kurban. Demikian info Pro 2 bersama saya Fauzan Azimi.
1: Barusan kamu sudah dengerin info Pro.

Musik asik, ya cuma di sini, di Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Teman berdua, kali ini ada yang akan temenin kamu di Perdo Hitlist ya, di santai siang sampai dengan jam 3. Dan Perdo Hitlist, kamu bisa request lagu Indonesia atau lagu mancanegara favorit kamu, lagu Indonesia atau lagu mancanegara favorit kamu di WhatsApp 0819 8952, atau bisa lewat question box yang udah yang jangan update Perdo dari SBY. Bebas mau ke mana-mana, kamu bahagia, jangan bahagia. Dan yang jelas, tulis nama penyanyi dan judul lagunya di Perdo Hitlist yang bakal puterin sampai jam 12 nanti.
1: Menjadi anak muda Indonesia yang cerdas itu berani bilang tunggu dulu sebelum share. Cek faktanya, cari sumbernya. Jangan mau diadu domba sama informasi yang gak jelas asalnya. Mari kita jaga kedamaian negeri ini mulai dari layar ponsel masing-masing. Jadilah generasi yang menyebarkan inspirasi, bukan provokasi.
2: The prettiest girl in all the land was left alone without a hand to hold or teach or mold or pray. She fell down the sewer and got led astray.

0: kamu bisa request lagu favorit kamu di Pro2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 siang. Di mana lagi kalau bukan di Pro2 FM, teman terbaik kamu.
1: Are Surabaya karo Pro2 FM kepacot.

0: Dek, kakak beli kue donat loh.
1: Mau. Adek mau, kak.
0: Tapi cuci tangan dulu ya.
1: Sudah, kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
0: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
1: Memangnya yang tadi salah ya?
0: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
1: Kenapa harus begitu, kak?
0: Supaya kumannya mati.
1: Kuman itu apa?
0: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
1: Adek nggak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
0: Ayo kita cuci tangan yang benar.
1: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.

Alright, teman produ ya, kali ini jenuh akal puterin buat teman produ yang udah gabungan puter ke lagu favoritnya. Ada Kak Ilham sama Kak Riki yang katanya mau dengerin lagunya Suara Kayu yang berjudul Jasuke. Wadaw. Udah masuk di playlist ya, judul lagunya unik gitu teman produ, lucu. Kayak makanan gitu ya, tapi lagunya tetap sana gitu sih, Suara Kayu. Oke deh, langsung aja kita puter buat semuanya juga di hari ini. Mudah-mudahan bacanya bagus ya, setelah lagunya favoritnya jangan puterin, this is song for you. Enjoy your music.

0: Pagi-pagi udah gak mood gara-gara macet atau galau karena belum disemangatin ayang? Mending geser aja di Spada. Selamat pagi teman Pro2. Setiap hari jam 6 pagi sampai jam 10 pagi di 95,2 Pro2 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Pemerintah ini menegaskan bahwa menjaga anak di era digital bukan lagi hanya tanggung jawab orang tua. Negara juga hadir melalui regulasi untuk memastikan anak-anak tetap aman saat mengakses internet.
1: Teman Pro2, kamu pernah gak sih ngerasa jalani hari yang berat dan suram sampai rasanya mau cerita ke orang lain tapi gak tahu gimana cara ngetarainnya? Lagu Zombie by Day 6 ini mungkin bakal relate buat kamu yang pernah ngerasain hal yang sama. Liriknya yang jujur tentang rutinitas monoton, tentang zombie yang cuma bisa nunggu hari tanpa harapan. Tapi, di balik liriknya yang melankolis itu, Day 6 bukan mau bikin pendengar sedih kok. Sebaliknya, mereka ingin memberikan rasa nyaman dan pengakuan bahwa perasaan itu valid. Seolah bilang, gak apa-apa kok ngerasain hal kayak gitu. Kamu gak sendirian. Semoga lagu ini bisa bikin kamu nemuin lagi arti setiap langkah dalam kehidupanmu ya.

Selamat Hari Raya Idul Adha teman Pro 2. Semoga hari ini penuh tawa, kumpul hangat bareng keluarga, dan tentunya banyak hal baik yang bikin hati lebih tenang. Yuk saling berbagi, saling mendoakan, dan nikmati setiap momen kecil di hari yang spesial ini.

Oke teman berdua, barengan sama Ijan ya. Buat kamu yang masih mau request, masih ada waktu. Dan kali ini Ijan bakal bacain ada Kak Nilam sama Kak Vivi sama Kak Reza, yang katanya ini sama-sama mau dengerin lagunya Rosa Serasa X Juita. Baik, ini udah masuk di playlist, tinggal puterin aja. Abis itu ada Kakak Leo yang katanya mau dengerin lagunya Doci bang, What It's Solo, yang solo version. Oke, ini udah masuk di playlist juga. Terus habis itu ada Kakak Rehan yang katanya juga mau denger lagunya Jennifer Lopez yang Birthday. Oke, udah masuk di playlist juga, tinggal diputerin aja. Kalau gitu langsung aja jangan puterin buat semuanya udah gabungan. Lagunya juga buat semuanya, mudah-mudahan semuanya bagus. Setelah jangan puterin lagu favorit kamu teman-teman berdua ya. This is all for you and enjoy your music.

barokatuh, pergi ke pasar beli daging sapi, tak lupa singgah membeli kurma. Idul Adha penuh makna berbagi, menguatkan hati dalam keikhlasan jiwa. Saya Unggul Supriyadi, Kepala LPP RD Surabaya, beserta SP Tuban dan SP Kediri, mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Semoga momentum suci ini membawa keberkahan dan kemakmuran bagi kita semua. Sesuai visi LPP RRI, menjadi media relevan, berdampak dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi, dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

wabarakatuh. Pergi ke pasar, beli daging sapi. Tak lupa singgah, membeli kurma. Idul Adha penuh makna berbagi. Menguatkan hati dalam keikhlasan jiwa. Saya Unggul Supriyadi, Kepala LPP RRI Surabaya, beserta SP Tuban dan SP Kediri, mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Semoga momentum suci ini membawa keberkahan dan kemakmuran bagi kita semua. Sesuai visi LPP RRI, menjadi media relevan, berdampak dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalam.

Ketika kamu lelah, berhentilah dulu. Beri ruang, beri waktu. Kalau kamu ingin menyerah, maka ingatlah tentang asa dan mimpi yang sudah kamu rajut. Lalu kamu akan tahu betapa besar petualangan yang sudah kamu lalui.

0: kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Wih, aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek, asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

0: 2 RRI Surabaya.
1: Oke teman berdua, baca lagi udah gabungan kali ini. Ini bakal geser di WhatsApp ya, di 8198952. Ada kakak Lara yang katanya mau request lagunya Tata Janeta ya, Korbanmu. Ini udah masuk di playlist, segala puterin aja. Thank you sudah mau gabungan. Abis itu ada dari 0859-7425 sekian-sekian-sekian, katanya mau request lagunya Sabrina Leaner. Oke, yang berjudul Haha. Baik, Jen akan siapin lagunya, nanti Jen bakal puter setelah lagu dari Tata Janeta ya, yang udah di request barengan sama Kak Laras tadi. Ada kak siapa lagi? Ada dari 0819-5959 sekian-sekian-sekian-sekian, katanya mau request lagunya Sambutan Paku by Fajar Nur. Baik, coba kalau puterin langsung aja, dan harap pengantri terlebih dahulu. Buat teman Pro 2 masih ada waktu 15 menit lagi kayaknya ya, buat yang mau pengen request lagu langsung aja, dan bakal puterin lagu favorit kamu. Jadi ini langsung buat Kak Laras tadi yang udah gabungan di WhatsApp ya. Mudah-mudahan punya bagus di siang hari ini, dan makin semangat aja pokoknya.

teman-teman Pro 2, pernah kepikiran gak sih ikan itu kan hidup di air? Terus mereka pernah ngerasa haus gak ya? Jawabannya pernah. Tapi cara minumnya beda-beda. Ikan yang hidup di laut asin justru sering minum air lewat mulutnya.

garam di luar tubuh mereka lebih tinggi, jadi mereka takut dehidrasi. Sedangkan ikan air tawar, mereka nggak pernah minum lewat mulut, tapi nyerap air lewat kulit dan insangnya. Wah, ternyata hidup jadi ikan nggak semudah yang kita bayangin ya.

teman-teman Pro 2. Kalau Idul Adha tiba, satu hal yang selalu muncul adalah festival masak dadakan di rumah-rumah warga. Mulai dari sate, gulai, tongseng, rendang, sampai sop daging, semuanya mendadak jadi menu favorit di hari itu. Bahkan banyak orang yang biasanya jarang masak jadi ikut sibuk di dapur saat Idul Adha. Momen ini bikin hari raya kurban terasa hangat karena keluarga bisa berkumpul sambil menikmati makanan bersama. Aroma bakaran sate yang tiba-tiba muncul dari gang depan rumah juga udah jadi ciri khas yang susah dipisahkan dari Idul Adha.

Ngobrole Are Surabaya. Ngajak kamu buat ngobrolin hal-hal yang lagi rame di Surabaya. Setiap hari Rabu, jam 5 sore sampai jam 7 malam, bisa kamu dengerin di FM 95,2 dan aplikasi RRI Digital. Ngaso, Ngobrole Are Surabaya. Happy Eid al-Adha teman perdua. Semoga doa baik yang kamu simpan pelan-pelan menemukan jalannya buat terkabul. Jangan lupa istirahat, nikmati waktu bareng orang tersayang, dan semoga hati kamu selalu dipenuhi rasa syukur.

Oke, teman berdua masih barengan sama Jen di Santai Siang ya. Tadi Dian udah putar lagu-lagu kamu di Pro 2 Hitlist, dan yang baru aja gabungan mungkin bisa ke requestnya besok lagi di Pro 2 Hitlist jam 10 sampai dengan jam 12 ya, karena waktunya udah habis gitu teman berdua, cuma sampai jam 12 aja, jadi masih ada kesempatan esok hari di Pro 2 Hitlist Santai Siang jam 10 sampai dengan jam 12 siang. Nah, sebelumnya putar lagi buat lagu enak nemenin kamu di hari libur ini. Dia juga bakal spill beberapa informasi yang mungkin ini juga perlu kamu tahu teman berdua, dan nuansanya masih nuansa Idul Adha gitu ya, hari raya Idul Adha. Dan yang pasti didapat ya daging kambing kalau gitu, sapi gitu ya teman berdua ya. Kalau unta kayaknya agak sulit karena kamu tinggal di Indonesia. Kemudian daging kurban itu ternyata juga gak cocok langsung di sate teman berdua. Emang alasannya itu kenapa? Ini padahal sangat jadi alasan kuat banget ya, karena udah jadi apa ya, kultur gitu loh bang. Kalau dapat daging ya di sate gitu, apalagi vibesnya rame-rame itu seru banget gitu. Jadi teman berdua, olahan sate itu banyak menjadi pilihan dalam mengolah daging kurban memang, tapi chef ternyata tidak merekomendasikan daging kurban menjadi olahan sate. Daging kurban, baik sapi maupun kambing, ini bisa diolah menjadi berbagai jenis hidangan seperti gulai maupun tongseng ya. Tapi olahan sate ini menjadi salah satu yang terbilang pilihan praktis. Kenapa? Daging kurban itu cukup kayak dipotong kecil-kecil, disusun, ditusuk, diberi bumbu, lalu dibakar sampai matang. Kendati demikian, Chef Stefu Santoso yang handal mengolah daging ini mengungkapkan bahwa mengolah daging kurban menjadi safe ya, bukanlah hal yang sangat disarankan. Chef menjadi sate, dan tutur dari eksekutif Chef Apres Catering by Amus Group ini seperti yang dikutip dari beberapa media juga sempat bilang, daging kurban itu sebenarnya tidak boleh langsung dimasak setelah dibagikan, karena daging yang dipotong atau secara logika dikatakan masih terlalu segar. Jadi dia tuh punya tingkat kekenyalan yang sangat tinggi gitu loh teman berdua. Dan Chef Stefu ini menambahkan kalau daging kurban langsung dibuat sate maka hasilnya pasti akan alot teman berdua. Jadi sempat menambahkan juga dari chef tadi, jadi kesalahan utamanya itu adalah daging kurban tidak bisa dipakai untuk langsung teknik bakar. Chef Stefu ini menyebut justru tak masalah jika daging kurban diolah menjadi gulai, sebab ada proses memasak yang membuat daging menjadi lebih lembut. Sepertinya harus direbus terlebih dahulu ya teman berdua ya, mungkin sekitar 1 jaman biar supaya daging itu lebih empuk dan tidak terlalu alot ketika disate teman berdua.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro 2, sudah tahu belum budaya menyapa di Korea Selatan sedikit berbeda dengan negara kita? Dalam kesehariannya, membungkuk merupakan ungkapan untuk menyampaikan salam, rasa hormat, dan permohonan maaf. Semakin dalam membungkuk, semakin besar rasa hormat atau penyesalan yang ingin disampaikan. Sedangkan, lambaikan tangan lebih umum untuk menyapa orang yang sederajat atau lebih muda.
2: Musik kamu hanya di Pro 2 Hitlist.

0: Hade, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur, terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi, ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter, bro. Kalau mau pintar, ya belajar.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

Crystal Palace berhasil meraih gelar juara Conference Liga musim 2025-2026 dan ini membuat mereka lolos ke Liga Eropa sekaligus membuat Inggris ini bakal mengirim 9 wakil ke Eropa ya teman berdua. Jadi Crystal Palace ini berhasil menjuari Conference Liga musim ini yang berarti itu mereka jika mendapatkan tiket ke Liga Eropa musim depan. Di akhir klasemen Liga Inggris, Palace ini hanya menempati posisi 15 dan tidak mendapat alokasi tiket Eropa. Dengan demikian, otomatis jatah wakil Inggris bertambah. Kini Inggris akan mengirim 9 wakil ke Eropa nih teman Pro 2. Crystal Palace akan mengiringi Bournemouth dan juga Sunderland untuk berlaga di Liga Eropa, sedangkan Conference Liga ini musim depan akan diikuti oleh Brighton and Hove Albion teman Pro 2. Sementara itu di kompetisi Liga Champions, 5 tim Inggris yang berlaga adalah Arsenal, kemudian Manchester City, Manchester United, Aston Villa dan juga Liverpool pada musim ini. Jadi Liga Inggris memang mendapatkan tambahan jatah wakil untuk berlaga di Liga Champions ya. Dan Palace menggunakan Conference Liga setelah mengalahkan Rayo Vallecano dengan skor 1-0 dan gol tunggal Palace dicetak oleh Jean Phillips Mateta di menit ke-51 teman-teman Pro 2. Oke, okay, kalau ngomong soal Liga Champions ini jadi keinget tanggal 30 nih bakal ada duel akbar nih teman-teman Pro 2 ya. Final buat Liga Champions yaitu Paris Saint-Germain yang akan menghadapi sang juara Liga Inggris musim ini teman Pro 2 yaitu Arsenal. Dan ya gimana nih menurut kamu tim dari PSG dan juga Arsenal pada akan ngadain nobar di mana nih teman Pro 2 tanggal 30 Mei nantinya nih. Kalau nyen sih ya udah nyiapin tempat sih teman Pro 2 buat nobar ya sama teman-teman Jen yang juga pada nonton Arsenal ya. Kalau misal mau join kabar-kabaran aja deh teman Pro 2. Ya udah, ditunggu aja deh hasilnya kayak gimana nih, bakal seru banget sih teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, nanti Jen bakal balik lagi. Satu lagu Jen bakal putar dari PW Gaskin dengan Libra, spesial buat semuanya. Enjoy.

0: Depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

punya band atau punya lagu ciptaan sendiri? Pengen gak nih lagu kamu didengerin banyak orang? Gampang banget. Kamu cukup kirim materi lagu kamu ke email kita rrinet@gmail.com. Subjek, Lokarama _ nama band. Kita tunggu sekarang juga ya. Saatnya musisi lokal berirama.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Bro 2, tahu nggak sih, di balik kesuksesan Korea Selatan menjadi negara maju, terselip budaya kerja keras yang mengagumkan. Masyarakat Korea menganut filosofi pali-pali, yang berarti tergesa-gesa dan disiplin dalam mengejar pencapaian. Budaya kerja keras ini menggambarkan tekad dan etos kerja yang luar biasa masyarakat Korea dalam meraih kesuksesan. Tak heran jika negeri ginseng ini berhasil melompat menjadi kiblat ekonomi dan budaya global dalam waktu singkat. Disiplin tinggi dalam bekerja dan belajar menjadi kunci rahasia di balik kemajuan pesat Korea Selatan.

0: lapar nih, makan yuk.
1: Aduh, makan apa ya? Enggak deh, aku lagi tipis nih, nunggu transferan.
0: Transferan dari mana?
1: Transferan dari pemerintah lah.
0: Kok bisa?
1: Iya, kan aku dapat bantuan tunai dari pemerintah.
0: Waduh, enak banget. Jadi kamu rebah-rebahan gini terus dapat transferan gitu?
1: Iya, jadi cuma tidur-tiduran tapi dapat bantuan nih dari pemerintah. Enak kan?
0: Aduh, jangan gitu dong. Kamu tuh masih muda, jangan ngandelin bantuan dong. Jadi anak muda itu harus produktif, kreatif, biar bisa mandiri secara finansial. Biar nggak berdampak negatif ke diri kamu sendiri. Ini demi kebaikan kamu loh. Seperti kata pepatah, lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah.

teman-teman Pro 2, Hari Raya Idul Adha juga punya hubungan erat dengan pelaksanaan ibadah haji di Mekah. Saat umat muslim di berbagai negara melaksanakan sholat id dan berkurban, jutaan jemaah haji sedang menjalani rangkaian ibadah di Tanah Suci, termasuk wukuf di Arafah yang menjadi salah satu rukun haji yang paling penting. Karena itu, Idul Adha sering disebut sebagai momen persatuan umat muslim sedunia. Walaupun berada di negara berbeda, semuanya merayakan hari raya yang sama dengan semangat ibadah dan kebersamaan.

Kepo nggak sih sama aktivitas kita? Dan kira-kira kamu pengen kenalan nggak sih sama penyiarnya Pro2 FM? Makanya follow dong Instagram dan TikTok kita di @pro2rrisby. Mau kemana? Udah, di sini aja. Nih, ada lagu spesial buat kamu. Makanya, di sini aja ya.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.
2: Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga Idul Adha kali ini membawa banyak kebahagiaan, hati yang lebih lapang, dan momen hangat yang bisa terus dikenang. Yuk rayakan hari ini dengan saling peduli dan berbagi.

0: Hayo, siapa yang jempolnya sering kepleset pas lagi ngechat gebetan? Udah ngetik panjang lebar, malah typo yang bikin malu. Tapi, tahu gak sih teman Pro2? Sering typo itu bukan berarti kamu gak teliti atau gak pinter. Justru itu tanda kalau otak kamu bekerja lebih cepat daripada gerakan jari kamu. Fokus otak kamu ada pada ide atau pesan yang mau disampaikan, bukan lagi pada detail setiap hurufnya. Jadi, otak kamu itu terlalu jenius buat sekedar urusan keyboard. Tapi ya tetap sih, sebelum klik send, dibaca dulu ya teman Pro2.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Pro2 FM.

Teman berdua, kali ini kita beralih di informasi seputar dunia permusikan. Ada Kipa Bremen Hunters, ini masih gagah dan juga mampu menunjukkan eksistensinya setelah hampir setahun tayang. Ya, film ini berhasil kalau memotong piala American Music Awards atau AMA atau AMA Awards tahun 2026. Jadi soundtrack mereka Golden ini menambahkan koleksi piala mereka dengan memenangkan seluruh informasi nominasi maksudnya yang diterima dalam ajang bergengsi tersebut. Jadi lagu Golden berhasil dinobatkan sebagai Song of the Year dalam perhelatan AMA Awards 2026 yang digelar di MGM Grand Garden Arena Las Vegas pada Senin 25 Mei 2026.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Itu sih ide sesat. Gak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
0: Ya, ambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

Memang berat melangkah seperti tak tahu arah, menyadari usia tak lagi muda, ditekan sana sini dibandingkan dengan yang menang duluan. Tak apa, tiap orang punya jalannya masing-masing. Tidak usah ikut arus, majulah tanpa lupa bahwa dirimu juga perlu diurus.

konferensi pers ya. Di lapangan ceritanya soal akses kerja, harga kebutuhan pokok, dan peluang usaha yang realistis. Sekarang pendekatannya banyak pakai data terpadu supaya bantuan dan program nggak salah sasaran. Ada juga pelatihan keterampilan dan dukungan modal biar masyarakat bisa punya penghasilan tetap. Tantangannya tetap ada, terutama soal pemerataan dan pengawasan. Karena target akhirnya jelas, makin banyak orang naik kelas ekonomi dan makin sedikit yang tertinggal. Are Surabaya karo Pro 2 FM kepacut es. Rumakno 95,2 Pro.

teman-teman Pro 2, ada satu suara yang bikin suasana Idul Adha langsung terasa dekat. Begitu takbir mulai terdengar, rasanya suasana berubah seketika. Pada Idul Adha, takbir biasanya dikumandangkan dalam rentang waktu yang lebih panjang. Karena itu, gema takbir sering terasa sangat kuat di masjid, musola, sampai lingkungan sekitar. Dan momen seperti ini selalu berhasil bikin suasana hari raya terasa hidup.

Susah ngertiin perasaan cewek? Atau mau ngebahas hal unik tentang cewek? Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro2 FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI Digital.

munculnya fenomena ini. Sinkhole atau lubang runtuhan adalah area cekungan di dalam tanah yang tidak memiliki drainase permukaan eksternal yang alami. Pada umumnya, ketika hujan turun, air tetap berada

Tempat Pro 2 udah mau jam 3 sore, artinya santai siang temenin kamu cuman sampai sini aja, karena bentar lagi di jam 3 bakal bergeser di Seru Ceria, bakal ada siapa yang temenin kamu, ditungguin aja yang jelas. Jangan mau ucapin terima kasih banyak buat yang sudah gabungan di WhatsApp, Instagram, ataupun yang lagi dengerin di live chat aplikasi RRI Digital. Ketemu lagi barengan sama Jen di esok hari, jam berapa, ditungguin aja teman Pro 2, yang jelas keep stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

5, 4, 3, 2, 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.

0: Pukul 15 waktu Indonesia Barat, saatnya Info Pro 2 bersama saya, Dewi Anora. Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Republik Indonesia menggelar program Kurban Berkah Berdayakan Desa 2026 yang dilakukan secara serentak di 103 titik balai ternak Basnas yang tersebar di 15 provinsi seluruh Indonesia pada hari Rabu kemarin. Ketua Basnas Republik Indonesia Sodik Mujahid dalam keterangan di Jakarta mengatakan program Kurban Berkah Berdayakan Desa merupakan komitmen Basnas RI untuk menjadikan ibadah kurban sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat sekaligus penguatan kesejahteraan masyarakat desa. Sodik menyebut sebanyak 3.359 ekor ternak bakalan jantan, komoditas lokal yang dikelola langsung oleh 2.089 peternak binaan di berbagai daerah dilibatkan dalam program tersebut. Selain aspek ekonomi, Sodik mengatakan program Kurban Berkah Berdayakan Desa juga diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan serta membantu pemenuhan gizi masyarakat, khususnya bagi keluarga prasejahtera, ibu hamil, dan anak-anak. Tema Pro 2, Badan Antariksa Amerika Serikat National Aeronautic and Space Administration atau NASA pada hari Selasa 26 Mei 2026 mengumumkan inisiatif Moonbase dan menjelaskan rencana untuk menentukan kehadiran manusia yang berkelanjutan di kutub selatan bulan. Rencana tersebut merupakan bagian dari program eksplorasi Artemis dalam konferensi pers di kantor pusat mereka yang ada di Washington DC. Para pejabat NASA mempresentasikan strategi dan peta jalan badan tersebut untuk mengembangkan infrastruktur di bulan guna mendukung eksplorasi manusia jangka panjang. Penelitian ilmiah ini dan juga kegiatan komersial di bulan, menurut NASA sendiri, Moonbase akan dikembangkan dalam 3 fase. Informasi terakhir, teman Pro 2, grup K-pop Seventeen menandai ulang tahun debut ke-11 mereka dengan menyumbangkan dana ke Komisi Nasional Korea untuk UNESCO atau KNCU guna membantu para pelajar kurang mampu di Laos. Menurut siaran Korea Times pada Rabu kemarin, KNCU mengumumkan bahwa grup tersebut menyumbangkan dana untuk Bridge Program yang membantu lulusan sekolah dasar di Laos melanjutkan pendidikan ke sekolah menengah. Walaupun pendidikan menengah di Laos bebas biaya, masih banyak anak yang tidak dapat melanjutkan sekolah karena berbagai macam biaya tambahan yang tidak mampu mereka bayar. Demikian Info Pro 2 bersama saya, Dewi Anora.
1: Barusan kamu sudah dengerin Info Pro.

0: Teman terbaik kamu.
1: Brodua FM.
2: Hai teman Brodua, aku Bella,
3: aku Valen,
2: kami dari Teknik Instrumentasi ITS. Jangan lupa dengerin Sore Ceria di 95,2 Brodua FM, teman terbaik kamu.
4: 5,2 Pro 2 FM RRI Surabaya. Teman. Yes, suara kamu kok hilang ya?
5: Halo, halo.
4: Ya, yeah, sepertinya begini enggak sih? Coba. Tetap aja enggak sih?
5: Halo.
4: Ya, yes. Yes. Pro 2 di sore ceria kali ini ditemenin sama duo Sagi.
5: Halo, balik lagi ya pokoknya teman Pro 2 kali ini kita sore-sore ya, Wi.
4: Benar.
5: Ya. Biasanya bakal pagi, sekarang sore-sore.
4: Nemenin kamu di senjanya Kota Surabaya.
5: Aduh, panas sih ini masih belum senja ya.
4: Nanti maksudnya. Tentunya di hari Kamis yang aku kira ini adalah hari Minggu ya, teman Pro 2.
5: Yang aku kira hari Jumat benarnya. Udah beda hari iya, semuanya.
4: Makanya ini kayak enggak hari Kamis loh teman Pro 2, masih menikmati libur panjang ya.
5: Betul.
4: Sambil bakar-bakar daging kurban yang mungkin kamu dapat hari ini juga, teman Pro 2.
5: Udah mempersiapkan atau bahkan sudah makan?
4: Kebetulan
5: hasil
4: lebaran tahun ini cukup berbeda.
5: Kenapa?
4: Seharian kemarin enggak di rumah jadi enggak ada makan daging sama sekali. Ya, teman Pro 2.
5: Hari ini.
4: Enggak ada sama
5: juga.
4: Oke. Hidup sehat.
5: Jadi enggak yakin kayaknya besok
4: iya
5: deh dagingnya.
4: Iya sih, enggak tahu lagi ya. Di rumah kayaknya satu panci masih ada, teman Pro 2, belum diapa-apain. Jadi siap-siap kolesterol, asam urat, semuanya ngumpul gitu.
5: Bener iya. banget nih teman Pro 2. Tapi meskipun begitu enggak usah khawatir ya.
4: Yes.
5: Meskipun kamu makan-makan yang agak berlemak-berlemak,
4: bener.
5: Nanti baru digantilah makanannya yang sehat-sehat.
4: Ini mungkin hanya berlaku seminggu aja kok teman Pro 2. Iya. Habis itu udah kamu pasti akan bosen sama yang namanya daging.
5: Betul.
4: Ya udah sembari nemenin sore kamu, aku dan juga Vira bakalan ngasih lagu-lagu yang asik, juga informasi menarik tentunya di mana di
5: Sore Ceria.

teman perdua, kenali apa itu catcalling. Catcalling termasuk dalam salah satu bentuk pelecehan seksual jenis street harassment, yakni melontarkan komentar sensual dengan nada penggoda yang dilakukan di tempat umum. Perilaku ini cenderung meresahkan serta menyebabkan korbannya merasa takut, cemas, hingga merasa trauma. Sayangnya, masih banyak orang yang memaklumi dan menganggap bahwa catcalling merupakan sebuah lelucon dan candaan. Bagaimana sih cara yang tepat untuk merespon catcalling? Caranya, cukup katakan dengan tenang disertai intonasi yang tegas kepada pelaku bahwa sikap mereka benar-benar tidak dapat diterima. Teman perdua, tetap hati-hati ya, karena apapun bentuk kejahatannya, kita harus selalu waspada.

tadi pagi kok lagu ini muter terus ya di kepala. Padahal nggak lagi dengerin musik. Teman Pro 2, fenomena ini namanya earworm atau istilah kerennya involuntary musical imagery. Faktanya, 98% orang di dunia ini pasti pernah ngalamin hal kayak gini. Otak kita itu suka banget sama pola. Jadi, kalau ada lagu yang catchy dan punya nada berulang, otak bakal ngunci lagu itu di memori jangka pendek. Cara ngatasinnya? Coba deh, punya permen karet atau dengerin lagu itu sampai selesai biar otak ngerasa tugasnya udah tuntas. Teman Pro 2, jangan sampai galau gara-gara lagu nyangkut ya.

0: Biar menjadi kenangan dari Raisa featuring Pak Dedani, teman Pro 2 yang kali ini di Sore Ceria nemenin kamu juga dengan cuaca yang cukup terik ya. Setelah kemarin waktu kurbanan atau Idul Adha tuh mendung, hujan dari pagi, iya kan. Kamu kemarin di Surabaya atau di Malang?
1: Di Malang.
0: Mendung. Di sini juga hujan sih dari subuh hujan, kemudian alhamdulillahnya waktu sholat Id itu enggak hujan, walaupun mendung ya.
1: Aku melihat di TikTokmu sih.
0: Iya, bener kan? Cerah kan?
1: Cerah banget.
0: Iya, mendung-mendung panas lebih tepatnya.
1: Tapi lumayan kan, akhirnya enggak terlalu yang terik banget gitu.
0: Bener. Jadi orang-orang yang mungkin mau menikmati daging kambing tuh juga, kok daging kambing ya? Sapi juga ada sih.
1: Iya, bener.
0: Itu enggak kepanasan banget gitu loh, teman berdua.
1: Yang bagian jagalnya enggak kepanasan ya.
0: Tapi setiap tahun ya, kalau ngomongin Idul Adha, dulu sih zaman anak-anak kecil gitu ya, teman-teman sekolah, masjidmu nyembelih berapa sapi, berapa kambing, bener. Kan. Jadi kayak kesannya tuh kayak
1: flexing.
0: Iya benar.
1: Flexing zaman kecil tuh bener. Kayak kampung aku atau daerah rumahku tuh kaya-kaya
0: bener.
1: Gitu. Padahal ya sebenarnya enggak juga gitu ya.
0: Pas sekarang udah gede tuh kayak enggak ngefek sih gak harus flexing kayak begitu. Toh itu juga bukan kita kan yang berkorban. kecuali itu memang kita yang kurban gitu loh. Aku kurban sapi 10. Nah, itu baru sih. Namanya juga anak-anak ya.
1: Iya. Nah,
0: gitu. Cuman kalau ngomongin masalah sapi atau kambing kurban gitu, teman Pro 2, seberapa besar, seberapa banyak jumlah yang ada di masjid, mungkin masih kalah sama presiden kita, Bapak Prabowo.
1: Betul, ya kan? Ada berapa?
0: Kemarin berapa? Seribu sekian lah.
1: Betul. Iya. Yang memang dibagikan ke seluruh Indonesia ya.
0: Nah, ternyata dari 1000 sekian itu tuh ada sapi paling besar ukurannya, yaitu 910 kilogram.
1: Itu limosin kah?
0: Bener, kayaknya lebih dari limosin kayaknya. Ya, sapi ini gede banget, bayangin 910 kg, sekilo aja udah berat ya, gitu. Nah, sapi yang besar ini, yang paling besar ini 910 kg itu diberikan Presiden Prabowo ke Pondok Modern Darussalam Gontor, Ponorogo, Jawa Timur. Wah, arek-arek Gontor merasakan nih sapi nih Pak Prabowo ya kan.
1: Jawa Timur ya kali ini yang dipilih ya. Kenapa tuh? Ada hal-hal lain kah?
0: Sebenarnya kalau ngomongin pembagian sapi ya atau hewan kurban, kayaknya merata di setiap daerah, bahkan di pelosok. Aku kemarin baca sempat ada satu daerah selama 45 tahun tidak pernah merasakan hewan kurban. Nah, karena kurbannya Pak Prabowo ini, akhirnya mereka bisa merasakan begitu. Salah satunya juga di Surabaya. Masjid Al-Akbar kemarin tuh sapinya Pak Prabowo jadi tontonan ya.
1: Dan pasti kayaknya kalau sapi-sapi yang dikorbankan sama presiden tuh akan jadi tontonan ya.
0: Entah di foto, entah diajak main, dan serunya lagi tau nggak, kemarin ada yang kabur ternyata sapinya. Di video itu ada bapak dan anak kecil yang hampir keseruduk ternyata sama sapinya Pak Prabowo. Lagian Pak ngapain di situ sih, nggak minggir gitu loh ya.
1: Tapi kalau misalkan ngomongin soal Idul Adha, pasti akan ada meme sapi kabur,
0: kurban ya, kor.
1: Benar, sapi kabur atau ya lebih sering sapi ya yang kabur ya.
0: Kalau kambing kan kayaknya nggak seberutal sapi nggak sih.
1: Iya, dia kabur siap-siap aja.
0: Jalannya
1: sih
0: juga nggak yang lari kayak sapi kan kalau kambing gitu.
1: Bener.
0: Yang lebih parah lagi kemarin adalah sempet-sempetnya ada orang di hari H Idul Adha tuh menggelar pernikahan. Ada sapi lepas. Hancurlah pernikahan mereka.
1: Kasian sebenarnya. Iya benar. Tapi sapinya tuh pengen
0: ikut datang kan.
1: Bertamu.
0: Bener. Kayaknya dia mau bowo, Rek. Sumpah itu jadi kayak pelaminannya diacak-acak sapinya, terus tamu-tamunya pada keluar semua.
1: Pasti
0: gitu kan.
1: Pasti nggak mungkin nggak keluar deh.
0: Iya benar sih. Tapi itu kayaknya hamin satu sebelum Idul Adha deh kayaknya gitu loh. Karena
1: jadi
0: memang masih rame.
1: Akan dikurbankan
0: sepertinya
1: ya.
0: Sepertinya begitu. Kasian banget. Kasian sih. Semoga mantennya nggak shock gitu aja ya kedatangan tamu sapi, teman berdua.
1: Pasti shock sih sebenarnya.
0: Shock sih sebenarnya.
1: Tapi ya udahlah ya.
0: Tapi enggak, itu jadi kenangan yang tidak akan pernah terlupakan.
1: Bener,
0: ya.
1: Bener banget.
0: Dulu nih kamu di mana? Di kampung. Tamunya berapa banyak? Kok banyak. Ada sapi juga masalahnya.
1: Sepi go.
0: Dia ngerti kalau ada musik-musik, ada tempat makan enak nih kayaknya. Gratis dia makan nih gitu.
1: Dia mau makan temannya sendiri.
0: Bener. Sapi yang udah dijadiin rendang
1: kayaknya. Sapi lada hitam.
0: Teman Perlu Dua, kalau kamu punya keseruan apa di Idul Adha kali ini, boleh kalau mau cerita-cerita aja ya. Mungkin ini bisa jadi inspirasi kita untuk membahas seputar Idul Adha dan betul, mungkin daging-daging yang lainnya yang masih kamu proses tentunya. Ya.
1: Akan dibuat masakan apa nih Teman Perlu Dua, atau bahkan udah habis
0: nih? Nah, cepet berarti ya kalau sudah habis Teman Perlu Dua. Gabungan aja ya, kita tungguin kamu di sore ceria kali ini bareng sampai 2 pagi.

0: Kevina Zahra, Google Student Ambassador 2026. Selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak informasi menarik dan aktual seputar Piala Dunia 2026. Teman Pro 2, ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Udah siap ngerasain hype Piala Dunia 2026? Buat kamu pecinta sepak bola, ini bukan sekedar pertandingan. Ini soal gengsi, emosi, dan momen yang gak bakal keulang dua kali. Dan semua itu bisa kamu rasain langsung bareng Pro 2 RRI Surabaya. Dari obrolan seru, prediksi berani, sampai analisis tajam, kita kupas tuntas setiap laga yang lagi panas-panasnya. Tim favorit kamu lagi tanding, pemain idola kamu lagi bersinar, atau punya prediksi skor yang pede banget? Langsung aja gabung di 95,2 FM Pro 2 RRI Surabaya. Karena di sini suara kamu ikut jadi bagian dari pertandingan. Jangan cuma update skor, rasain atmosfernya dan hidupin semangatnya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Teman Pro 2, kamu pernah gak sih ngerasa jalani hari yang berat dan suram sampai rasanya mau cerita ke orang lain tapi gak tahu gimana cara ngetarainnya? Lagu Zombie by Day 6 ini mungkin bakal ngerelate buat kamu yang pernah ngerasain hal yang sama. Liriknya yang jujur tentang rutinitas monoton, tentang zombie yang cuma bisa nunggu hari tanpa harapan. Tapi, di balik liriknya yang melankolis itu, Day 6 bukan mau bikin pendengar sedih kok. Sebaliknya, mereka ingin memberikan rasa nyaman dan pengakuan bahwa perasaan itu valid. Seolah bilang, gak apa-apa kok ngerasain hal kayak gitu. Kamu gak sendirian. Semoga lagu ini bisa bikin kamu nemuin lagi arti setiap langkah dalam kehidupanmu ya.

Waktunya kentongan. Tips lindungi diri dari gempa bumi. Gempa bumi adalah bencana alam yang dapat terjadi kapan saja. Peristiwa ini dapat menimbulkan guncangan di bumi yang bisa merusak baik skala rendah maupun besar. Oleh karena itu, kita perlu waspada dan melindungi diri dari gempa bumi. Tidak perlu panik saat gempa bumi terjadi. Ketika kamu di dalam ruangan, kamu bisa melakukan beberapa cara untuk melindungi diri. Yang pertama, jauhi rak buku, lemari, lampu hias, jendela, dan perabot lainnya, yang tentunya mudah jatuh karena dapat menimpa kamu. Yang kedua, jika berada di dalam ruangan, segera cari meja yang kokoh dan berlindung di bawahnya dengan posisi berjongkok atau telungkup dengan kedua tangan melindungi kepala dan leher. Yang ketiga, kalau kamu sedang berada di dalam gedung, berusahalah untuk turun ke lantai dasar menggunakan tangga darurat. Jangan gunakan lift atau

0: Aku capek banget.
1: Amin ya.
0: Amin. Kamu capek enggak, Fir?
1: Capek lah.
0: Capek ya.
1: Semua orang pasti capek.
0: Iya, apalagi kalau ngomongin masalah penyakit ya.
1: Benar banget. Pokoknya kita doain semoga semuanya sehat-sehat.
0: Amin.
1: Ya, biar enggak capek-capek nih Kamar Pro 2.
0: Kalau kamu ngerasa capek, istirahat aja dulu sambil dengerin Pro 2 FM ya kan. Anyway, sedikit informasi terkait Kemenhub yang dorong transportasi massal ini untuk supaya bisa kita menekan subsidi BBM nih ya.
1: Okay.
0: Menjadi 300 triliun rupiah teman Pro 2, yang mana memang ini menjadi sebuah penguatan dari Kemenhub transportasi massal di perkotaan ya, untuk menekan biaya subsidi bahan bakar minyak atau BBM hingga 300 triliun rupiah per tahunnya, sekaligus untuk mengurangi kemacetan, polusi, dan juga tingginya biaya mobilitas di masyarakat teman Pro 2. Ini disampaikan langsung oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan, yang mana ada ketidakseimbangan nih yang akhirnya bisa menyebabkan masalah, mulai dari semakin lamanya waktu perjalanan, kerugian akibat kemacetan, polusi udara, sampai konsultasi jadinya, hingga kesulitan masyarakat mengakses pendidikan dan juga pekerjaan karena adanya macet itu tadi teman Pro 2. Tapi ya semoga memang cara-cara yang diambil dengan namanya transportasi massal begitu, atau transportasi umum ya, ini memang bisa digerakkan, dijalankan. Di Surabaya kayaknya udah dijalankan juga,
1: udah
0: sih.
1: Udah banget sih kayaknya.
0: Bener.
1: Ya. Dan kalau ngelihat dari perkotaan ya, khususnya ya Surabaya, mungkin Jakarta gitu.
0: Bener.
1: Ya, atau kota-kota besar lainnya lah yang sekarang juga sudah mulai menggalakkan yang namanya transportasi umum.
0: Bener.
1: Gitu ya. Kayaknya di semua kota tuh sekarang udah ada bis umum
0: ya.
1: Gitu ya, pengganti angkot ya. Kalau dulu kita zaman kita angkot mungkin
0: BEMU
1: LEN
0: Surabaya LEN,
1: betul. Nah kali ini tuh lebih dimudahkan lagi pembayarannya, kenyamanannya gitu ya,
0: lebih naik kelas teman Pro 2, karena ber-AC semua.
1: Iya,
0: kita nggak takut kepanasan teman Pro 2.
1: Makanya dari kenyamanan, dari keamanan pun juga, dari Pemkot pun maupun dari pihak yang membuat ya, ini pasti sudah meningkatkan kenyamanan, keamanan bagi kita semuanya.
0: Benar, kan enak juga kalau kita berangkat pagi terus kemacetan itu udah gak ada gitu teman Pro 2, karena semua orang ternyata udah naik transportasi umum yang ada di kota masing-masing.
1: Jadi satu
0: gitu.
1: Udah semuanya.
0: Benar, bisa dicoba. Atau kalau gak gitu naik sepeda.
1: Oh iya
0: ya kan? Skuter.
1: Kayaknya kalau misalkan sepeda gitu, capek ya udah transportasi
0: tapi sehat
1: umum aja. Iya benar.
0: Tapi sehat loh teman Pro 2.
1: Tergantung
0: ya kan?
1: Jaraknya Dewi.
0: Iya, jaraknya kalau sini ke Benowo

0: kendaraan pribadi, hmm. besok naik transportasi umum,
1: betul.
0: Besoknya lagi nggak usah kemana-mana, di rumah aja ya.
1: Selain hemat juga kamu berdampak kepada lingkungan,
0: bener. Polusi kan. Kalau kamu bingung di rumah mau ngapain sih, ya dengerin Pro 2 FM aja.

0: kata supporter. Semarak cerita Piala Dunia di Pro 2.
1: Oh, perkenalkan nama saya Iwang Haryanto. Saya berasal dari kampus UIN Sunan Ampel Surabaya, Prodi Sastra Inggris. Untuk euforia dari Piala Dunia itu sendiri, kalau yang saya amati yaitu antusias dari seluruh warga kampung, mereka akan membicarakan tentang Piala Dunia, terutama untuk player-playernya seperti Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi. Nah, itu menjadi bahan pembicaraan di lingkungan sekitar, itu yang saya rasakan. Dan untuk euforia yang kami alami itu biasanya datangnya dari para klub-klub favorit seperti Prancis, Brazil, Portugal. Contohnya seperti Spanyol yang pernah menang di Piala Dunia tahun 2010. Seperti itu. Untuk yang aku amati sendiri itu di dalam pertandingan itu selalu babak penyisian dari tiap tim yang mewakili berbagai macam negara. Kalau untuk seperti itu kita mengamati dari segi strategi, dari keaktifan para pemain yang memang dia bisa mencetak gol dengan sangat efisien dan efektif, sehingga hal itu akan menjadi bahan pembicaraan orang-orang yang ada di dalam kampung saya, seperti itu.

0: depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

0: Kamu masih di Sore Ceria bareng sama Dewi Anora dan juga Fira Angkasa, teman Pro 2.
1: Iya. Bahagia ya dari GAC, teman Pro 2. Spesial buat kamu, buat yang lagi bahagia-bahagianya.
0: Bener.
1: Atau mungkin yang lagi sedih-sedih, jangan sedih-sedih.
0: Bahagia. Harus bahagia, teman Pro 2 ya. Apalagi ditemenin sama duo gadis di sini yang nanti
1: duo
0: juga
1: gadis.
0: Yang nantinya juga bakal ngajakin kamu buat main-main di Kabar Gadis, teman Pro 2.
1: Bener. Tapi aku denger duo gadis tuh kayak nama apa namanya, kayak duo-duo zaman dulu.
0: Iya,
1: gitu.
0: Bener.
1: Duo maya,
0: terus duo racun.
1: Kok ada expect sih?
0: Duo racun ya.
1: Duo ratu,
0: ratu
1: maksudku ya.
0: Kenapa duo jadi racun, duo racun? Kita memang racun sih, teman Pro 2, ya kan. Racun untuk meracuni kehidupan kamu, teman Pro 2. Karena memang kalau ngomongin para gadis-gadis itu memang gak ada habisnya sih.
1: Bener.
0: Teman Pro 2, ya kan.
1: Masalah-masalahnya tuh kayak simple tapi dipikir aja.
0: Simple tapi memang membuat ribet ya. Itulah
1: betul
0: perempuan, teman Pro 2 ya. Kira-kira nanti kita di Kabar Gadis bakal ngobrolin apa? Kamu pantengin aja terus Instagram kita. Pantengin.
1: Bener.
0: Juga di aplikasi RRI Digital. Pantengin di mana-mana, masih bisa kok, teman Pro 2 ya.
1: Pokoknya langsung aja deh kalau misalkan kita udah up topik ya, langsung aja kamu gabungan di Instagram kita
0: iya.
1: Juga bisa.
0: Cuacanya sih di sore hari ini masih aman ya, cerah.
1: Aman banget sih,
0: terik.
1: Aku doain juga sampai nanti malam aman ya.
0: Aman, bener. Terus juga angin juga masih cukup berhembus agak sedikit kencang ya, teman Pro 2. Apalagi semalam.
1: Okay.
0: Semalam tuh kayak anginnya enak banget, kayak cepoi-cepoi gitu, teman
1: cepoi.
0: Pro 2. Ya
1: nggak
0: kan?
1: Seperti suara Baya biasanya ya.
0: Iya, bener. Walaupun biasanya mungkin kalaupun terik nggak hujan itu nggak ada angin biasanya.
1: Oh, okay.
0: Kalau ada angin tuh masih enak gitu loh. Walaupun kepanasan kita nggak yang bener-bener panas.
1: Betul.
0: Gitu, iya. Jadi kalau saat ini juga kamu lagi menikmati senjanya kota Surabaya, aduh, nikmatin aja deh sambil dengerin lagu-lagu yang enak juga.
1: Bener
0: dari
1: banget.
0: Pro 2 FM. Kayak lagu dari Shona Saraswati di sore hari ini, ada Feel So Right.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke pasar, beli daging sapi, tak lupa singgah membeli kurma. Idul Adha penuh makna berbagi, menguatkan hati dalam keikhlasan jiwa. Saya Unggul Supriyadi, Kepala LPP RRI Surabaya, beserta SP Tuban dan SP Kediri, mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Semoga momentum suci ini membawa keberkahan dan kemakmuran bagi kita semua. Sesuai visi LPP RRI, menjadi media relevan, berdampak dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi, dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

2. Habis menerima daging kurban, banyak orang langsung ingin memasaknya. Tapi ternyata, daging yang baru dipotong sering terasa lebih keras saat diolah. Hal itu terjadi karena otot hewan masih mengalami proses alami setelah penyembelihan. Tubuh memerlukan waktu sebelum jaringan daging menjadi lebih rileks. Makanya, banyak orang memilih menyimpan daging terlebih dahulu sebelum dimasak.

pagi-pagi udah nggak mood gara-gara macet atau galau karena belum disemangatin ayang? Mending geser aja di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari jam 6 pagi sampai jam 10 pagi di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Radio Station B.

0: Thank you banget buat kamu teman Pro2 yang masih setia bareng kita di sore ceria sampai nanti jam 7 malam loh ya.
1: Bener banget nih teman Pro2. Untuk cuaca udah mulai redup-redup ya Dewi.
0: Bener.
1: Ya. Udah mulai tanda-tanda ya udah sore.
0: Iya,
1: udah
0: emang, sore. Gitu. Ini waktunya kamu buat ya nikmatin sore ini dengan secangkir teh hangat.
1: Aduh, enak banget ya.
0: Kopi.
1: Atau snack-snack gitu ya.
0: Gorengan. Gorengan sih udah pasti. Gak ada yang namanya cheesecake tuh gak ada.
1: Gak.
0: Pisang goreng paling enak teman-teman.
1: OT.
0: Anyway, di long weekend kali ini tuh kayaknya paling enak adalah maraton film ya.
1: Bener
0: jadi
1: banget.
0: Jadi tadi kita bahasin film aja sih teman Pro2 gitu. Yang mungkin ada di OTT aja.
1: Bener.
0: Ataupun kamu mau maratonnya di bioskop, cakep, duitmu banyak berarti ya.
1: Agak capek ya sebenarnya kalau misalkan maraton di bioskop. Karena pasti pindah-pindah studio gitu kan.
0: Iya bener gitu.
1: Tapi ya kalau misalkan mau silahkan.
0: Gak apa-apa teman Pro2. Apalagi lagi ada film yang lagi rame banget ini.
1: Jawa Timur Pride ya.
0: Bener.
1: Ini ya.
0: Karena memang dari sutradaranya aja memang punya niat untuk mengangkat budaya bahasanya Jawa Timur juga. Yang aslinya juga bisa dibilang guyonannya tuh ya relate sama are-are Surabaya ataupun are-are Jawa Timur gitu teman Pro2. Yes, Sekawan Limo 2 yaitu Gunung Kelawih katanya teman Pro2. Ya sebenarnya kalau katanya
1: plesetan.
0: Iya, Bayu Skak bilangnya memang tuh plesetan karena ya takutnya memang ada bercandaan-bercandaan yang enggak diterima ya.
1: Bener.
0: Sama gunung aslinya gitu atau
1: kita semua tahu lah ya sebenarnya teman Pro2 apa namanya gunung yang dimaksud tuh gunung apa gitu.
0: Kalau kamu cari Gunung Kelawih itu enggak ada kayaknya teman Pro2. Mau ngedaki ke sana juga daki yang sebelah mana enggak ada Gunung Kelawih teman Pro2.
1: Apa settingnya juga Jawa Timur aja nih.
0: Iya bener.
1: Gitu. Kalau di film pertama namanya Gunung Madiopuro.
0: Bener, itu juga plesetan juga.
1: Madiopuro
0: ya kan?
1: Madiopuro enggak tuh.
0: Pure enggak tuh.
1: Madiopuro kalau di Malang kelurahan.
0: Oh iya ada.
1: Iya, ada.
0: Madiopuro. Oh, kalau gunung enggak ada di Malang?
1: Enggak ada.
0: Oh, kalau gunung itu apa sih Margopuro ya?
1: Enggak tahu juga sih.
0: Bromo mungkin ya. Mau bukan anak gunung soalnya teman Pro2. Tapi hantu yang di Sekawan Limo pertama tuh ada ya di Sekawan Limo 2 ini teman Pro2. Si siapa sih yang
1: akhirnya jadi temennya kan?
0: Iya akhirnya itu kayak kalau kamu suka nonton jurnal Risa ya mungkin member-member kayak Peter CS ya. Cuman ini kayak warnanya satu aja.
1: Iya.
0: Hantunya satu dan gede lagi teman Pro2. Body shaming hantu kayaknya.
1: Kayak ini loh apa Ghostwriter.
0: Iya benar. Ya, kan? Ghostwriter juga yang
1: Casper.
0: Kayak Casper ya. Wong lawas
1: berteman dengan hantu.
0: Benar. Tapi kayaknya seru ya. Enggak.
1: Jangan Dewi, omongannya adalah doa.
0: Iya
1: benar,
0: jangan. Itu hanya di film aja sih teman Pro2. Cuman ini memang lagi rame banget dan katanya banyak yang memuji lebih lucu lagi, lebih menegangkan lagi di Sekawan Limo 2 ini teman Pro2. Kalau di ceritanya kayaknya memang seputar pesugihan enggak sih? Iya kan?
1: Masih di gunung-gunung juga gitu.
0: Cuman jalan ceritanya yang jelas kita belum tahu ya teman Pro2 karena kita enggak mau spoiler aja gitu. Tapi kalau dari trailernya sih memang terlihat tentang pesugihan, terus mau menghilangkan tentang pesugihannya ini juga gitu. Cuman yang jadi sorotan gitu tadi katanya memang komedinya makin dapet sih di situ dan kerasa banget Jawa Timurnya gitu teman Pro2.
1: Masih dengan pemain yang sama ya, seputar teman-teman Bayu Skak di Malang dan juga Surabaya.
0: Benar.
1: Kalau kita lihat ya dan juga dari pemeran-pemeran pendukungnya pun juga
0: influencer
1: dari Surabaya dan juga Malang setahu aku ya.
0: Ada si siapa sih itu yang dia main FTV itu juga enggak sih?
1: Mana banyak.
0: Ada tapi yang paling mungkin
1: dominan.
0: Paling dominan adalah Firza Falaza. Iya kan.
1: Terus,
0: itu udah pasti teman Pro2. Iya.
1: Lupa namanya.
0: Banyak pokoknya ya. Ada kalau pemain lainnya, ada Kesha Lefronka juga.
1: Oh iya betul. Dono Pradana.
0: Ada Dono Prabana, ada bah, bah. Dono Prabana. Keisha ini gemesin ya. Dia di filmnya Bayu Skak yang sebelumnya itu juga main kan, dia sebagai
1: Loro Ati.
0: Dia
1: sebagai adiknya.
0: Adiknya si Bayu Skak kan, tapi pacarnya sama Dono.
1: Dono, benar.
0: Kalau di dunia nyata tuh kayak enggak pantas sih sebenarnya. Tapi kalau di film kok kayak pantas-pantas aja gitu ya.
1: Karakter ya,
0: iya.
1: Acting karakter.
0: Benar, karena si Dono itu kalau di film Loro Ati tuh memang auranya dia masih kayak mas-mas gitu loh, ngerti enggak sih?
1: Mas-mas
0: Jawa. Ini kalau Dono Pradana dengerin kayaknya guyung-guyung dewe. Lapo sih rek kok bahasa aku ngono jarene.
1: Mas-mas Jawa gitu.
0: Mas-mas Jawa gitu. Terus juga karakternya si siapa? Keisha Lefronka di Loro Ati tuh lebih kelihatan dewasa aja sih.
1: Yeah,
0: makanya lebih cocok kan istilahnya.
1: Di sini guyon.
0: Guyon. Yeah, kayaknya guyon. Makanya kalau kamu belum nonton, nonton deh Teman Pro 2.
1: Baru kemarin kok Teman Pro 2 tayangnya. Jadi kalau misalkan mau nonton sekarang sih kayaknya masih
0: rame juga.
1: Iya, masih masih apa ya? Masih banyak gitu loh di semua bioskop.
0: Benar,
1: gitu. Tinggal milih aja kamu mau tempatnya yang di mana.
0: Mau ngajak kita berdua?
1: Boleh. Gitu mau bayarin kan, aja enggak usah ngajak, enggak apa-apa lagi.
0: Benar, apalagi kalau kamu bayarin tiketnya plus jajannya, boleh.
1: Boleh banget.
0: Kita tunggu, mumpung depan ini ada bioskop ya Teman Pro 2 ya. Tenang, kita nonton nanti di jam 7 ya, karena kita selesai siaran jam 7. Jadi kita tungguin di Pro 2.
1: Kamu yang terbaik kamu.

0: wabarakatuh. Pergi ke pasar, beli daging sapi. Tak lupa singgah, membeli kurma. Idul Adha penuh makna berbagi, menguatkan hati dalam keikhlasan jiwa. Saya Unggul Supriyadi, Kepala LPP RD Surabaya, beserta SP Tuban dan SP Kediri, mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Semoga momentum suci ini membawa keberkahan dan kemakmuran bagi kita semua. Sesuai visi LPP RRI, menjadi media relevan, berdampak dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Setelah skena, muncul istilah culture. Culture merupakan istilah yang bisa menjadi identitas sekaligus label pada gaya hidup seseorang. Culture merupakan plesetan dari kata bahasa Inggris culture atau budaya. Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan seseorang yang mengikuti tren fashion, musik, atau gaya hidup tertentu yang sedang populer, terutama di media sosial, yang akhirnya menjadikan istilah culture menyebar dengan cepat.
2: Temenin sore kamu dengan dengerin 95,2 Pro 2 FM. Banyak lagu enak non-stop buat kamu.

0: 2022, topoki yang merupakan cemilan kaki lima asal Korea Selatan ini telah mendunia dengan perpaduan rasa pedas, gurih, dan kenyal yang unik. Topoki berisi kue beras yang dimasak dalam saus gochujang pedas dan gurih, ditambah topping pelengkap seperti telur rebus, daun bawang, dan kimchi yang menawarkan sensasi tekstur kenyal yang tidak terlupakan. Makanan ini sering dihidangkan pada acara khusus seperti Tahun Baru Korea dan juga menjadi makanan favorit saat musim dingin. Rasanya yang lezat, teksturnya yang menggoda, dan makna budaya yang kaya menjadikan topoki hidangan istimewa yang tidak boleh dilewatkan.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik.
2: FM.

0: This is Traffic and Weather Info by Pro 2.
1: Jam 5 sore teman Pro 2, waktunya update kondisi lalu lintas juga cuaca kota Surabaya sore ini. Kalau menurut dari pantauan BMKG Juanda ya, sore hari ini sampai malam bahkan Surabaya terpantau cukup cerah teman Pro 2 dan memiliki suhu 25-28 derajat Celcius, ternyata tidak terlalu panas ya. Kelembapan udaranya dari angka 77-86%. Arah angin ini mengarah ke barat laut dengan kecepatan 9,7 km per jam. Kalau ngomongin kondisi lalu lintas kota Surabaya di sore hari ini, sepertinya banyak masyarakat yang lagi menikmati long weekend atau liburan di kota Surabaya begitu ya. Terpantau jalanannya juga cukup padat ini teman Pro 2 di beberapa titik yang ada di Surabaya. Salah satunya adalah Jalan Raya Ngagel ya. Dua jalurnya mengalami kepadatan lalu lintas, kecepatannya hanya 23 km per jam aja. Tapi masuk Raya Gubeng, Raya Biliton, kemudian Jalan Ngagel Jaya Selatan ya, ini masih terpantau ramai lancar teman Pro 2. Jalan Raya Kertajaya yang akan masuk ke Manyar Kertoarjo ataupun yang akan mengarah ke Insinyur Dr. Haji Soekarno, kecepatannya hanya 13 km per jam aja teman Pro 2. Ini kayaknya mentok di traffic light-nya Kertajaya. Karena yang dari arah Raya Menur begitu ya, juga sama mengalami sedikit kepadatan lalu lintas dengan kecepatan hanya 6 km per jam aja. Jalan Pemuda di sore hari ini terpantau ramai lancar, cukup padat juga teman Pro 2, tapi tidak terlalu macet lah ya. Masih bisa kalau kamu mau keliling-keliling di sekitaran Jalan Pemuda juga teman Pro 2. Pandigeling masuk ke Kampung Malang Tengah, ini juga terjadi kepadatan lalu lintas, kecepatannya hanya 5 km per jam aja teman Pro 2. Raya Diponegoro terpantau cukup padat merayap ya. Aku harap kamu yang hendak melintas ke Diponegoro akan mengarah ke Wonokromo begitu, untuk selalu berhati-hati dan bersabar karena memang cukup padat lalu lintasnya di kesempatan sore hari ini. Jalan Raya Wonokromo masuk ke Ahmad Yani juga terpantau cukup padat merayap teman Pro 2. Margorejo Indah juga terpantau padat merayap. Mejen Sungkono, jalurnya yang akan mengarah ke Pakis atau HR Muhammad ya, terpantau cukup padat di kesempatan sore hari ini, kecepatannya hanya 12 km per jam aja teman Pro 2. Mejen HR Muhammad, dua jalurnya juga terpantau padat merayap, ini sampai masuk ke PTC juga ya, cukup padat, sepertinya banyak yang mau jalan-jalan ke mall ini. Aku harap kamu yang lagi on the way jalan-jalan ini bisa tetap berhati-hati dan juga tetap bisa mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada.

waktunya kentongan. Teman Pro 2, musim hujan erat kaitannya dengan bahaya banjir, puting beliung, dan longsor. Untuk menghindari bahaya longsor, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Di antaranya, jangan mendirikan bangunan di daerah rawan longsor. Tanamilah wilayah tersebut dengan pohon berakar kuat dan kelola drainase agar air tidak meresap di dalam tanah. Lakukan pula membangun struktur penahan seperti terasering atau dinding penahan guna mengurangi resiko longsor yang tidak dapat dihindari. Di saat musim hujan, kamu akan menemui yang namanya banjir, tanah longsor, puting beliung, ataupun pohon tumbang. Supaya kita terhindar dari puting beliung, kita harus rajin-rajin memangkas pohon, mengamankan barang yang ada di luar rumah, dan memeriksa bangunan yang kita tinggali. Saat puting beliung datang, segera cari tempat aman dan hindari area berbahaya seperti jendela dan tiang listrik. Jika berada di luar ruangan, harus ekstra waspada dengan objek yang tinggi dan cari perlindungan pada bangunan yang kokoh.

0: Sore ceria masih nemenin kamu Teman Pro 2 sampai jam 7 malam nanti ya.
1: Betul banget nih Teman Pro 2. Dan tadi udah diinfoin ya untuk kondisi cuaca dan juga lalu lintas di sekitaran jalan Surabaya, di Surabaya. Gitu ya, di jalan-jalan mana aja yang macet sama Dewi. Dan kita mau spill-spill sesuatu ya Dewi ya.
0: Benar, karena hari ini hari Kamis, waktunya kabar gadis dong Teman Pro 2.
1: Betul.
0: Kita ngomongin seputar perempuan-perempuan ini ya kan. Kalau ngomongin perempuan tuh gak lepas dari yang namanya love language Teman Pro 2. Apalagi kalau love language ini kamu dapat bukan hanya dari pasangan tapi dari sahabat, orang-orang sekitar.
1: Bener,
0: ya kan? Aduh,
1: bener.
0: Pasti seneng banget gitu.
1: Dan love language tuh ada yang kita ngasih, ada yang kita tuh seneng
0: dapet.
1: Dikasih apa,
0: iya,
1: gitu
0: bener.
1: Kan seneng dapat apa. Nah kita mau tanyanya tuh yang kamu seneng kalau dapat love language apa nih Teman Pro 2?
0: Betul, karena pasti macam-macam banget ya. Karena love language juga banyak gitu macamnya.
1: Kalau kamu apa? Kan ada 5 nih.
0: Aku tuh apa ya?
1: Mungkin aku ingetin ya Teman Pro 2, 5
0: tuh
1: ada word affirmation. Terus habis itu ada act of service. Ada apa ya?
0: Apa sih quality
1: time? Ya,
0: yang ngasih gift,
1: receiving gift,
0: yes,
1: atau giving gift. Terus habis itu ada kenapa satu lagi lupa?
0: Apa satunya Teman Pro 2? Ya. Apa namanya? Liburan bareng. Apa sih?
1: Kenapa jadi liburan bareng? Apa ya? Ya, pokoknya itu deh.
0: Ada 5 pokoknya Teman Pro 2.
1: Ada 5.
0: Kitanya yang lupa satunya apa gitu ya.
1: Nemu enggak Dewi?
0: Physical touch.
1: Betul. Itu yang belum diomongin ya. Ada physical touch, ada quality time, ada giving atau receiving gift, terus abis itu
0: word
1: ada word affirmation sama act of service.
0: Kalau ngomongin physical touch ya, ini physical touch-nya yang aman ya Teman Pro 2, bukan yang aneh-aneh.
1: Bukan
0: ya,
1: yang aneh-aneh, bukan negatif-negatif gitu nih Teman Pro 2 ya.
0: Benar. Jadi jangan sampai kebablasan kamu kalau
1: salah kaprah,
0: tentang physical touch Teman Pro 2. Tapi kalau ngomongin love language memang banyak macamnya, ada 5 gitu kan. Dan kalau setiap cewek juga pasti istilahnya suka lah. Cuman kalau ditanya aku suka yang mana, semuanya lagi.
1: Satu deh yang paling bikin
0: ya,
1: kamu aduh
0: paling
1: gitu loh rasanya.
0: Paling adalah act of service.
1: Act of service.
0: Karena cewek tuh, perempuan tuh kalau udah dikasih act of service bener-bener servicenya 100% service gitu ya kayaknya.
1: Lebih ke pelayan ya kalau itu ya.
0: Ini kan, ini sebenarnya kita jadi love language apa pelayan ya? Kok kayak benar-benar ngurusin semuanya gitu.
1: Karena servisnya benar-benar service all out.
0: Benar.
1: Ya.
0: Jadi bukan servis tapi service gitu. Berdua lebih ngegas ya kan. Jadi kalau itu tuh kayak benar-benar apa ya? Istilahnya kayak benar-benar kita diramut gitu.
1: Diramut benar.
0: Act of service kecil aja tuh kayak ih kok gini sih. Cewek tuh kayak
1: gitu.
0: Kalau kamu Fir,
1: aku apa ya, quality time mungkin.
0: Quality time. Aku sih sebenarnya juga suka semua. Makanya kalau disuruh milih tuh kayak semuanya deh kalau aku.
1: Gitu. Ya kalau misalkan kita mah maunya emang semua dapat gitu kan. Tapi kalau itu kan yang kita dikasih ya, kita merasakan oh ini aku suka nih. Kalau misalkan
0: kita ngasih,
1: kamu tuh love language-nya apa sih Dewi?
0: Aku ingin apa lagi ya?
1: Gak tahu ya. Biasanya kalau diri kita sendiri gak tahu ya.
0: Tapi aku tuh adalah orang yang menyadari bahwa aku tuh orang yang suka ngasih hadiah.
1: Oh, okay.
0: Gitu. Tipe kali orang kayak gitu. Jadi kalau kayak lagi ada teman yang mungkin lagi berbahagia gitu, kayak kesan gatel banget pengen ngasih hadiah.
1: Hadiah-hadiah gitu, kecil gitu ya.
0: Yang bermakna juga buat dia gitu. Kayak gitu. Walaupun kadang juga itu orang yang baru dikenal, tapi kayak udah akrab banget. Itu aku orang yang kayak gitu sebenarnya gitu. Dan beberapa teman aku tuh bilang bahwa Dewi tuh kalau udah punya apapun kayaknya bakal dikasih semua gitu.
1: Waduh.
0: Jadi kayaknya memang itu sih aku sukanya begitu.
1: Aku mau rumah Dewi.
0: aduh.
2: Kalau itu saya katanya juga mau dikasih semua.
0: Iya, maksudnya kalau itu aku juga mau gitu ya. Misalnya kalau rumah-rumahan oke, aku
2: beli aja. Iya, rumah-rumahan Barbie.
0: Lego-lego yang Lego aja ya. Tapi sebelum kita lanjut ngomongin itu, nanti kamu bisa gabungan lewat WhatsApp,
1: betul,
0: Instagram ataupun aplikasi Radio Digital Teman Pro 2 ya. Karena ini juga udah masuk di menit ke-20, lepas dari jam 5 sore. Mending kita dengerin dulu ya kumandang azan untuk wilayah Kota Surabaya dan sekitarnya. Buat kamu yang menjalankan ibadah sholat maghrib di sore hari ini, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Saatnya azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.

0: sore-sore kayak gini, paling enak dengerin 95,2 Pro 2 FM. Lagunya enak buat nemenin sore kamu.
1: Halo, saya Devlin Zekia, runner-up 2 Duta Wicara Jawa Timur 2025. Selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak informasi menarik dan aktual seputar Piala Dunia 2026. Teman Pro 2, ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Udah siap ngerasain hype Piala Dunia 2026? Buat kamu pecinta sepak bola, ini bukan sekedar pertandingan. Ini soal gengsi, emosi, dan momen yang gak bakal keulang dua kali. Dan semua itu bisa kamu rasain langsung bareng Pro 2 RRI Surabaya. Dari obrolan seru, prediksi berani, sampai analisis tajam, kita kupas tuntas setiap laga yang lagi panas-panasnya. Tim favorit kamu lagi tanding, pemain idola kamu lagi bersinar, atau punya prediksi skor yang pede banget? Langsung aja gabung di 95,2 FM Pro 2 RRI Surabaya. Karena di sini suara kamu ikut jadi bagian dari pertandingan. Jangan cuma update skor, rasain atmosfernya dan hidupin semangatnya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
3: Hai teman Pro 2, aku Bella,
4: aku Valen,
3: kami dari Teknik Instrumentasi ITS. Jangan lupa dengerin sore

0: Kabar gadis, masih dengan kamu teman berdua di sore ceria tentunya. Iya, hari yang manis di Kamis ini, gimana sih?
1: Hari Kamis yang manis.
0: Tentunya kita ngajakin kamu buat sharing love language kamu tuh favoritnya yang kayak gimana teman berdua.
1: Bener.
0: Kamu bisa join gabungan lewat WhatsApp ya di 081908952 atau Instagram @pro2rrisby juga aplikasi RRI Digital gitu kan. Tapi sebenarnya kalau ngomongin love language, nggak hanya perempuan kok yang harus ngedapetin, cowok
1: betul
0: tuh juga bisa dapet teman berdua dari kita. Jadi jangan egois ya, jangan kita doang yang pengen dapet love language itu aja, tapi kalau si cowoknya nggak kita kasih, jangan.
1: Bener.
0: Gitu. Nah kalau tadi kan kita ngomongin kalau kita ngasih ya, kalau kamu sukanya ngasihnya apa? Love language-nya. Ngasihnya apa? Love language-nya apa?
1: Iya,
0: gitu
1: makanya ya. Kalau kamu tadi
0: receiving gift, ya giving gift.
1: Giving gift. Aku apa ya?
0: Ah, enggak ada love language ya kayaknya. Ya Ram ya. Enggak ada dia.
1: Kenapa tiba-tiba ke orang lain? Apa ya?
0: Apa? Act of service. Kayaknya enggak deh.
1: Waduh, kenapa kamu yang ini? Mungkin quality time juga.
0: Sama-sama karena ngerasa dapat quality time sama-sama ya kan.
1: Sama-sama.
0: Kalian yang dapat quality time,
1: ya udah berarti ngasih quality time.
0: Oh gitu. Jadi ngasihnya ya quality waktu ya.
1: Waktu.
0: Lebih ke waktu teman berdua ya kan. Ini kalau memang waktunya banyak bisa dimanfaatin sih sebenarnya. Kalau enggak ada waktunya, nah itu cari di sela-sela itu teman.
1: Bener. Kalau enggak ada waktu ya mohon maaf.
0: Nanti dulu ya gitu. Bener. Tapi kalau ngomongin love language tuh memang sekarang tuh jadi patokan ya. Dulu tuh kayaknya gak ada ngomongin love
1: sekarang
0: language.
1: Sekarang tuh banyak banget patokannya.
0: Bener.
1: Ya kan? Love language, iya.
0: Yeah.
1: Terus MBTI.
0: Apa mana MBTI ini?
1: Kayak ini, apa kayak ya kepribadian gitulah.
0: Oh.
1: Tarot.
0: Nah, oh,
1: siapa
0: iya,
1: yang percaya
0: iya
1: sama tarot?
0: Percaya nggak percaya sih kalau aku ya. Aku lebih kalau bagus aku
1: gini,
0: percaya, kalau enggak
1: scroll TikTok ya terus habis
0: ada.
1: Kalau misalkan ini muncul ini
0: iya,
1: pesan
0: iya, iya,
1: buat
0: iya
1: kamu dari.
0: Tapi kadang aku dengerin dulu, aku lihat loh sampai selesai. Cuman kalau habis itu ternyata
1: nggak cocok deh.
0: Bukan nih kayaknya, bukan buat aku nih kayaknya itu cuma berdua. Ya itu sih nakalan lebih tepatnya.
1: Iya betul.
0: Ya, kan?
1: Terus
0: zodiak.
1: Masih ya sampai sekarang
0: kayaknya
1: zodiak
0: dari dulu
1: tuh,
0: ya. Tapi mungkin kalau love language ini adalah bahasa baru untuk gen Z dan gen Alpha, karena dulu di gen milenial nggak ada yang namanya love language.
1: Milenial akhir-akhir mungkin ya.
0: Iya mungkin
1: menuju ke Gen Z.
0: Anak-anak 96 ke atas itu adalah milenial terakhir yang apa ya nempel ke Gen Z.
1: Benar.
0: Gitu. Jadi masih ngikut aja. Tapi kalau milenial yang ke sonoan gitu kayaknya mereka tidak mengenal yang namanya love language, tapi memang udah ada. Cuman
1: ada
0: bahasa love language itu baru aja ini aja sekarang ini aja tuh
1: baru tren.
0: Baru tren aja. Tapi kalau zodiak itu kayaknya udah dari dulu deh.
1: Zodiak paling red flag.
0: Itu kayaknya udah dari dulu, dari zaman
1: udah ada stereotipnya gitu ya.
0: Iya, udah dari zaman aku sekolah dulu udah ada sih kalau kita ngomong zodiak kamu ini ya, berarti kamu tuh begini ya, begini gitu.
1: Kalau kita sih zodiaknya apa sih? Maksudnya kayak kita tuh apa sih?
0: Kita tuh wanita-wanita tangguh, teman berdua.
1: Wah, Sagi ya.
0: Kita Sagittarius yang November ya. Kita sama-sama November gitu kan. Bahkan tanggal lahir kita tuh berdekatan.
1: Bener.
0: Banget gitu loh.
1: Jadi dan hampir-hampir karakter apa ya? Karakter
0: personalnya juga sama lah sebenarnya. Harusnya
1: hampir
0: gitu teman berdua.
1: Karena tergantung orangnya juga sebenarnya
0: iya
1: ya.
0: Tapi memang kalau ngomongin Sagittarius tuh ya
1: kamu tahu enggak stereotip Sagittarius tuh apa? Dora the Explorer.
0: Iya benar. Makanya tuh kita tuh adalah perempuan tangguh ya. Kalau cewek Sagittarius tuh udah dijamin tangguh dia. Tahan banting, wis bantingin nang tembok loh.
1: Ojo lah iku. Aku sing
0: remek sih lah iku, remek teman berdua. Karena memang terus suka berpetualang ya bener.
1: Iya kan?
0: Dora kan kuat, tangguh, suka berpetualang juga.
1: Kita
0: gitu
1: tuh
0: kan
1: bolang teman berdua. Katanya orang-orang ya.
0: Kalau ada duit ya. Kalau gak ada duit sih enggak. Di
1: tapi bukan
0: aja
1: bolang yang harus ke alam gitu. Enggak juga.
0: Bahkan aku tuh tipe kalau orang, kalau aku ya, kayaknya kita gak pernah deh liburan ke alam nih.
1: Enggak sih.
0: Aku ada tapi
1: jarang.
0: Tapi jarang banget. Yeah. Liburan bukan liburan sih, lebih tepatnya kalau kita mau berpetualang ya, dalam istilahnya Sagittarius suka berpetualang tuh, aku berpetualang adalah di tempat-tempat yang bisa bikin kita tuh
1: nyaman
0: dan berpikiran luas. Isinya kayak ngelamun aja di kafe mungkin. Menurut aku udah berpetualang sih teman berdua.
1: Nge-mall.
0: Pegel sih lah ikut sini teman berdua.
1: Oh my god, lo itu Dewi.
0: Iya benar. Iya kan? Apalagi kalau kita keliling TP1 sampai TP6 nah, ya kan. Itu udah
1: olahraga. Membutuhkan waktu berapa jam itu ya.
0: Itu kayaknya apa sih yang di HP ini?
1: Strava.
0: Aku enggak pakai Strava. Apa? Asli pakai dari
1: health-nya.
0: Iya. iPhone. Iya. Jadi udah selalu kelihatan sehari itu berapa ribu langkah.
1: Itu mah udah 10.000 sendiri kalau misalkan di TP. Jadi enak kan dapat olahraganya iya. Tapi adem. Cuman PR-nya adalah kita lapar mata.
0: Benar. Ya, makanya tuh kalau jalan-jalan ataupun olahraga ya, istilahnya olahraga di alibinya olahraga di TP sambil bawa duit juga teman berdua. Jadi biar kita tuh bisa menenteng beban ya kan, beban yang kita beli maksudnya itu loh kan, itu bisa nambah berat kan.
1: Bener,
0: agak sehat,
1: masuk berarti. Akal itu
0: masuk
1: ya,
0: masuk akal dong. Bener. Tapi ada satu hal yang aku suka dari Sagittarius itu adalah orangnya jujur dan blak-blakan. Memang kalau aku sih tipe keluarnya begitu. Gak tau kalau Vira kayaknya beda
1: tuh kan, ada bedanya.
0: Iya, ada bedanya tergantung orangnya. Tapi kayaknya memang ada pun yang apa istilahnya,
1: mungkin bisa blak-blakan tapi ke orang yang benar-benar deket.
0: Iya benar gitu loh. Aku juga suka blak-blakan tapi ya ke siapa dulu gitu. Ya dulu kan lek mbek wong lah kayak kenal terus blak-blakan gitu. Itu kayaknya terlalu too much deh teman berdua ya kan.
1: Itu ngelama.
0: Iku ngelawak teman berdua. Tapi kalau kemarin-kemarin aku melihat tuh ada istilah cocok-cocokan zodiak ini sama siapa gitu.
1: Iya.
0: Sagittarius ini cocok sama siapa sih teman berdua?
1: Enggak tahu juga sih sebenarnya.
0: Yang sering muncul di apa namanya di beranda aku di FYP aku tuh Sagittarius sama Scorpio, selalu dicocok-cocokin.
1: Oh, itu Anda sih.
0: Enggak, ini bukan karena karena aslinya
1: aku
0: ya.
1: Paham.
0: Enggak, tapi temenan di FYP kok perlu diikur ya. Ngomong ini Ki.
1: Enggak, itu buat cocok-cocok no dewe.
0: Sumpah ya Allah. Aku ya pengennya gak nyocok-nyocok no yo.
1: Aku tuh taunya ini sama Leo.
0: Sama Libra lagi katanya.
1: Aku gak tahu sih sama Libra. Aku pernah baca tuh sama Leo. Makanya katanya
0: Leo tuh macan ya? Singa dong.
1: Macan. Simba.
0: Iya. Singa dong.
1: Singa. Leo.
0: Sama Agustus berarti ya.
1: Sama Agustus. Makanya kadang kita tuh cocok banget kalau ngobrol sama Saskia Maulidina.
0: Bisa sih ya, nyambungnya ke produser ya.
1: Iya.
0: Oh begitu.
1: Yang paling deket aja sih, maksudnya di lingkup
0: yang kita kenal ya,
1: lingkup kita ya.
0: Oh, tapi bahkan katanya Sagittarius tuh memang kayak lebih cocok sama zodiak yang berelemennya udara, kayak Libra. Aduh. Sama Aquarius. Kayaknya nggak cocok deh aku.
1: Apa namanya?
0: Libra tuh bulan apa sih?
1: Nggak tahu ya.
0: Libra itu kalau nggak salah
1: Juli
0: itu ya,
1: kah?
0: Juli ya. Kalau nggak salah nggak ada temanku Juli. Oh ada temanku Juli, cocok.
1: Oh cocok. Kalau ada cocok.
0: Kalau ada cocok, kalau nggak ada berarti kan nggak cocok memang gitu. Tebak berdua. Aquarius Januari ya, Aquarius ya. Akhir sama
1: awal.
0: Ram kan bintang mau besar. Aquarius kan. Capricorn. Oh Capricorn salah berarti itu tuh ya.
1: Aquarius tuh Februari kalau nggak salah.
0: Oh Februari.
1: Maret,
0: ya.
1: Nggak tahu deh pokoknya teman.
0: Itu deh teman berdua. Kita memang ada apa ya istilahnya. Pembahasan zodiak tuh udah ada dari dulu, tapi kalau love language ini memang baru-baru ini aja.
1: Betul.
0: Dan mungkin kamu sudah mengenali tentang love language tapi dengan bahasa yang lain, boleh kamu kasih tahu. Aku bukan love language Kak, namanya Opois. Kak Popo kasih tahu aja ke kita ya. Nanti kita baca-baca dan sapa-sapa yang udah gabungan sedari tadi lewat Instagram, WhatsApp ataupun di aplikasi RR Digital. Kamu kalau belum gabungan sekarang juga ya.

0: Teman berdua, kamu tahu nggak, sebelum trofi Piala Dunia yang sekarang, dulu ada trofi legendaris bernama Piala Jules Rimet. Tapi trofi ini punya kisah serius karena hilang selamanya loh. Piala Jules Rimet adalah trofi resmi Piala Dunia dari tahun 1930 sampai 1970. Nama ini diambil dari Jules Rimet, tokoh yang menggagas turnamen Piala Dunia pertama. Nah, aturan saat itu menyebutkan kalau negara yang berhasil juara 3 kali berhak memiliki trofi tersebut secara permanen. Dan negara yang berhasil melakukannya adalah Brazil. Setelah menjuarai Piala Dunia tahun 1958, 1962, dan 1970, trofi Jules Rimet resmi dibawa pulang ke Brazil. Tapi kisahnya belum selesai. Pada tahun 1983, trofi ini dicuri dari kantor Federasi Sepak Bola Brazil di Rio de Janeiro. Sampai sekarang, trofi asli tersebut tidak pernah ditemukan lagi. Banyak yang percaya kalau trofi itu sudah dilebur dan dijual emasnya oleh para pencuri. Menariknya, sebelum hilang di Brazil, trofi ini juga pernah dicuri di Inggris tahun 1966. Tapi saat itu trofi tersebut berhasil ditemukan oleh seekor anjing bernama Pickles. Jadi Piala Jules Rimet bukan cuma trofi bersejarah, tapi juga penuh kisah misteri yang bikin dunia penasaran sampai sekarang. Biar kamu gak ikutan penasaran sama fakta unik lainnya seputar Piala Dunia, kamu wajib banget dengerin terus Halftime di Pro 2 RRI Surabaya. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: kabar gadis? Masih di Sore Ceria nemenin kamu Teman Pro 2 bareng sama Dewi dan juga Vira sore hari ini ya.
1: Bener banget nih Teman Pro 2. Kita masih bahas seputar love language ya.
0: Betul
1: kira-kira
0: sekali.
1: Kira-kira love language favorit kamu atau yang kamu sering dapet tuh yang kayak gimana sih?
0: Bener gitu banget kan? Kita dari tadi udah nungguin kamu gabungan Teman Pro 2. Adakah yang sudah gabungan di kesempatan sore ini, Vira?
1: Ada dong.
0: Ada.
1: Ini dari, coba aku cek ya di Instagram ya. Ada Ong Yalin nih, ini katanya act of service gitu yang paling jadi favorit.
0: Apa act of service? Oh, sama kayak aku ya. Oke. Terus ada lagi ya?
1: Ada lagi nih. Ini lucu sih sebenarnya. Aku apa suka tuh banget ngasih barang. Oh, berarti kayak Dewi ya.
0: Iya.
1: Tapi kalau misalkan yang paling sering aku dapet ke word affirmation.
0: Oh, gitu. Kamu sering dipuji-puji.
1: Sering dipuji-puji.
0: Dia sering dapet ya, bukan berarti dia suka berarti kan. Oh, sering dapet. Siapa yang sering memuji kamu?
1: Wah.
0: Kok bagus sekali gitu ya. Aku juga mau dong dipuji loh.
1: Kok minta?
0: Minta dong ya, karena kayaknya kalau dipuji atau dipanggil dengan kata-kata sayang ataupun bahasa sayang lah ya, bahasa cinta itu kayak memang benar-benar bikin kita tuh melayang-layang Teman Pro 2. Kayak ngerasa kita tuh disayang banget gitu loh.
1: Berarti emang ada juga sih tipe orang yang suka disayangnya itu lewat kata-kata.
0: Bener.
1: Kan? Ada yang lewat treatment. Treatmentnya ya itu tadi, ditemenin ya berarti act of service.
0: Iya, atau mungkin dikasih atau mungkin, hadiah gitu. Atau quality time
1: quality
0: juga.
1: Quality time kayak gitu-gitu.
0: Tapi gini ya Teman Pro 2, kalau tadi aku bilang adalah aku orang yang suka banget kalau ada pasangan atau siapapun yang ngasih act of service ke aku gitu. Tapi lebih seneng lagi kalau ada yang ngasih aku tuh
1: duit,
0: materi Teman Pro 2.
1: Wah, boleh tuh.
0: Itu semua orang.
1: Iya.
0: Nah, kamu ngasih aku duit, materi dan segala macam, hadiah dan segala macam ya enggak apa-apa daripada ngasih act of service. Udah enggak usah act of service, enggak apa-apa. Yang penting itu hadiah aja, enggak apa-apa Teman Pro 2 tak tompo. Ya udah, tentunya kita masih nungguin kamu gabungan di Kabar Gadis kali ini ya. Kasih tahu love language favorit kamu tuh apa? Jangan bilang kamu kayak aku yang suka semuanya gitu ya. Memang
1: repot
0: sih
1: kalau itu.
0: Iya,
1: ya.
0: Repot. Pilih tapi, salah satu aja.
1: Kita pengennya yang paling deh, benar-benar yang nomor satu gitu. Atau kalau misalkan mau nyebutin tiga juga boleh lah.
0: Boleh. Kasih tahu aja ke kita, masih banyak waktunya sampai nanti jam 7 malam ya.
1: Betul.
0: Teman Pro 2 lewat WhatsApp 081 908 952 atau di Instagram @pro2rrisb juga aplikasi RRI Digital.

0: Global Student Ambassador 2026. Selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak informasi menarik dan aktual seputar Piala Dunia 2026. Teman Pro 2, ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Udah siap ngerasain hype Piala Dunia 2026? Buat kamu pecinta sepak bola, ini bukan sekedar pertandingan. Ini soal gengsi, emosi, dan momen yang gak bakal keulang dua kali. Dan semua itu bisa kamu rasain langsung bareng Pro 2 RRI Surabaya. Dari obrolan seru, prediksi berani, sampai analisis tajam, kita kupas tuntas setiap laga yang lagi panas-panasnya. Tim favorit kamu lagi tanding, pemain idola kamu lagi bersinar, atau punya prediksi skor yang pede banget? Langsung aja gabung di 95,2 FM Pro 2 RRI Surabaya. Karena di sini, suara kamu ikut jadi bagian dari pertandingan. Jangan cuma update skor, rasain atmosfernya dan hidupin semangatnya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

Pro 2, punya ide keren tentang perjuangan melawan korupsi? Saatnya karya kamu tampil di ACFEST 2026. ACFEST atau Anti Corruption Film Festival resmi membuka submission film pendek. Temanya, nilai-nilai anti korupsi dan integritas. Buat kamu para pelajar, mahasiswa, komunitas film, sampai kementerian atau lembaga, semuanya bisa ikut. Kategori yang dibuka ada kompetisi ide cerita film pendek, ACFEST Regional Barat, kompetisi film pendek fiksi, pelajar, dan vertikal kementerian atau lembaga. Kamu berkesempatan dapat dana produksi hingga 60 juta rupiah, workshop dan mentoring bersama profesional, dan hadiah menarik lainnya. Karena setiap cerita bisa jadi awal perubahan. Dan kamu bisa jadi bagian dari gerakan ini. Follow Instagram @akfest.kpk dan kunjungi akfest.com untuk info lengkapnya. ACFEST 2026, dari lensa integritas terjaga.

wabarakatuh. Pergi ke pasar, beli daging sapi. Tak lupa singgah, membeli kurma. Idul Adha penuh makna berbagi. Menguatkan hati dalam keikhlasan jiwa. Saya Unggul Supriyadi, Kepala LPP RD Surabaya, beserta SP Tuban dan SP Kediri, mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Semoga momentum suci ini membawa keberkahan dan kemakmuran bagi kita semua. Sesuai visi LPP RRI, menjadi media relevan, berdampak dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalam.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro 2, tahu nggak apa itu mukbang? Kata mukbang sebenarnya berasal dari gabungan kata dari bahasa Korea yaitu mokda, yang berarti makan, dan bangsong yang berarti siaran. Biasanya mukbang dilakukan secara siaran langsung, di mana sang penyiar menyantap makanan dalam porsi besar sambil berinteraksi dengan para penonton. Tapi teman Pro 2, sebenarnya kalau kamu makan dengan porsi normal secara live di akun media sosial kamu, itu sudah bisa disebut sebagai mukbang loh.

0: BTS dengan lagunya Go, Go, Go, Go, Go teman bro dua. Pokoknya go deh, pokoknya ya. Karena di kesempatan sore hari ini kita juga pengen banget kamu spill love language kamu. Jadi go, go, go. Kira-kira love language favorit kamu tuh apa aja, ya kan? Karena banyak juga yang sama kayak aku. Kebanyakan kayaknya cewek-cewek tuh suka banget yang namanya act of service, teman berdua. Tapi juga ada yang suka dapat hadiah, katanya kayak ngerasa ya dihargain aja. Terus juga katanya realistis aja, cewek kan memang butuh yang begitu-begitu.
1: Kayaknya sebenarnya nggak cuma cewek yang suka dapat hadiah ya.
0: Cowok
1: tuh
0: juga
1: orang, cowok-cewek tuh suka banget. Dan ya akhirnya kita ngerasa kayak cewek tuh suka gini, cewek tuh suka gini. Coba deh posisiin juga. Sepertinya kayaknya bakalan suka juga si cowoknya.
0: Karena ada juga cowok yang suka banget diperhatiin dengan ngasih hadiah-hadiah kecil, gift-gift kecil gitu ya. Ini jadi keinget sama pengalamannya si El Rumi.
1: Oh, El Rumi.
0: Masa-masa dia pacaran, masih pacaran ya, sama si Fahaju. Jadi di awal-awal pacaran mungkin belum ada setahun, kemudian dia ulang tahun.
1: Okay.
0: Dia dirayain sebegitu meriah ya menurutku dengan beberapa partnya dia, dari mulai ke panti asuhan, kemudian di rumahnya, terus diadain party gede di satu kafe gitu.
1: Okay. Bersama ini jadi yang ulang tahun El Rumi.
0: El Rumi.
1: Oh, oke. Okay.
0: Si Siva tuh ngasih gitu, dan di videonya tuh El Rumi tuh kayak ngomong bahwa aku belum pernah dirayain ulang tahun seperti ini, pokoknya semeriah ini gitu, apalagi sama orang yang dia cintain atau sama pasangan dia. Dia baru pertama kali dapet ya. Iya, dan dia kayak ngerasa bener-bener kelihatan banget aura bahagianya gitu kan, seneng banget.
1: Betul.
0: Bisa dirayain sebegitu meriahnya sama si Fahaju teman pro 2. Nah, tuh bukti
1: ini. Ya kan, ada juga sebenarnya kalau misalkan ngomongin soal ulang tahun ya Dewi ya, mungkin kalau kamu juga pernah mengikuti tahu ya, pada waktu dulu sekitar tahun berapa, pokoknya masih
0: 1900
1: selama
0: ya.
1: Itu ya almarhum Fidial Diano.
0: Oh ya,
1: masih sehat-sehatnya. Cila Dara itu pernah ngasih satu kotak box of happiness atau apa gitu. Itu benar-benar hadiah semua isinya, bahkan ada iPad, ada apa
0: yang mahal ya,
1: yang enggak juga mahal, enggak mahal semua sih. Gak, tapi maksudnya
0: Fidial Diano kan terkenal begitunya.
1: Bener,
0: ya fansinya orangnya.
1: Tapi
0: gitu,
1: tapi di masing-masing hadiah yang sebanyak itu tuh kayak dikasih notes gitu sama Sheila. Kayak ini tuh
0: aku ingat yang dia dapat tab itu. Dia pakai sampai sekarang kan.
1: Iya,
0: maksudnya
1: katanya,
0: sampai
1: akhir hayatnya
0: dia gitu, karena dia menghargai pemberiannya si Sheila Dara.
1: Bener
0: gitu.
1: Nah, Sheila Dara tuh kayak ngasih notes gitu. Ini tuh biar kamu happy. Ini kalau barang ini tuh biar kamu enggak sedih-sedih gitu loh.
0: Jadi setiap barang tuh ada maknanya.
1: Bener.
0: Ya. Makanya mungkin Fidial Diano juga kayak menghargai banget.
1: Betul.
0: Gitu apa yang dikasih sama istrinya teman berdua. Sweet ya.
1: Sweet.
0: Jadi ini jadi bukti nih kalau kamu sebagai perempuan masih kaku ya. Ada loh, gak hanya cowok yang kaku, perempuan tuh juga ada yang kaku, yang kayak gak ngerti gimana cara mengasihi, menyayangi pasangan. Itu kayak gimana sih, kasih hal-hal kecil yang membahagiakan, hadiah-hadiah kecil. Gak perlu yang mahal kok. Gak perlu ngikutin si Ladara juga.
1: Iya, bener.
0: Ataupun si Fahaju ya kan.
1: Dan gak juga bukan hanya hadiah berbentuk fisik ya.
0: Iya benar.
1: Hadiah itu macam-macam bentuknya.
0: Betul.
1: Nih teman pro 2. Kamu nemenin dia saat dia sedih, itu juga termasuk hadiah.
0: Kamu nemenin dia di saat dia gak punya duit gitu. Karena kamu yang bayarin. Itu juga bisa teman pro 2.
1: Kamu tau gak sih yang di sosmed kayak, udah punya duit enggak yang kayak gitu kan, udah dapet duit berapa gitu kan. Terus si cowoknya bilang, ada nih 25 gitu.
0: Oh iya.
1: Dia gak tau gak sih
0: yang pasangan itu kan.
1: Pokoknya si cowoknya punya duit 25
0: aja. kita kemana yuk gitu. Kita ke liburan luar negeri kesini gitu.
1: Emang punya
0: duit?
1: Duit
0: berapa? Ini ada 25 ribu. terlalu pede nih cowok ya gitu loh.
1: Tapi itu kan, lucu
0: ya, tapi itu kan memang konten, cuman kayak gergetan ya.
1: Iya, tapi itu juga effort loh. Iya, aku tuh pingin ngajak kamu, cuman aku punyanya 25 ribu.
0: Kalau aku jadi cewek langsung, gak usah ngajak kalau sadar uangnya cuma 25 ribu. Itu buat beli bakso berdua aja masih kurang loh ya. Beli dapat minumnya cuma satu tuh bisa-bisa gitu loh, bro, dua ya. Tapi memang banyak hal yang kayaknya harus bisa kita lakuin juga sih untuk pasangan kita, teman pro dua. Walaupun sebagai perempuan kayaknya banyak ya yang dipengenin gitu, bukan hanya hadiah tapi juga kasih sayang dan juga perhatian, teman pro dua.
1: Betul. Kayak ini bakalan seru juga kalau misalkan dibahas di Selajang ya, Dewi ya.
0: Besok kita kasih ide kepada Selajang-Selajang itu ya. Bujang-bujang itu ya.
1: Cowok-cowok itu emang cowok-cowok itu sukanya
0: di love language-nya apa ya?
1: Ya gitu loh. Kenapa beli
0: jadwal baru ya minggu depan ya berarti ya. Oke, kita cek siapa yang ada di Selajang, kita kasih ide itu deh untuk ngebahas itu. Kira-kira cowok tuh love language favoritnya kayak gimana. Jadi kamu tunggu minggu depan aja ya, sama Pro 2. Kalau mau gabungan minggu depan aja biar seru. Kalau sekarang gabungan untuk kabar gadis dulu nih, cewek cowok.
1: Cewek
0: boleh kok sebenarnya,
1: boleh.
0: Mungkin yang cowok mau ngasih tahu cewekku tuh suka love language-nya kayak begini. Boleh, teman Pro 2. Wah, ya kan. Langsung aja kamu chat atau voice note di WhatsApp 081908952
1: atau di Instagram juga boleh, teman Pro 2 di @pro2rrsby, aplikasi RRI digital juga boleh banget.
0: Kita tungguin sampai nanti jam 7 malam.

0: wabarakatuh. Pergi ke pasar, beli daging sapi. Tak lupa singgah, membeli kurma. Idul Adha penuh makna berbagi. Menguatkan hati dalam keikhlasan jiwa. Saya Unggul Supriyadi, Kepala LPP RRI Surabaya, beserta SP Tuban dan SP Kediri, mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Semoga momentum suci ini membawa keberkahan dan kemakmuran bagi kita semua. Sesuai visi LPP RRI, menjadi media relevan, berdampak dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hei anak muda, weekend gitu-gitu aja. Mending ikutan numpang-nampang di Pro2 RRI Surabaya. Kamu dapat kesempatan untuk jadi penyiar selama 1 bulan. Setiap hari Sabtu dan Minggu, jam 7 sampai 10 pagi. Caranya gampang banget. Follow akun Instagram @pro2rrisby dan @rri_surabaya. Buat video siaran ala Pro2 FM versi kamu. Durasi maksimal 2 menit. Posting video di Reels. Tag Instagram @pro2rrisby dan @rri_surabaya. Ini khusus untuk kamu pelajar SMA atau SMK sederajat dan mahasiswa Surabaya. Numpang-nampang di Pro2 FM, panggung pertama untuk penyiar muda.
2: Jam segini enaknya dengerin lagu favoritmu di Pro2 RRI Surabaya.

0: Day-Day dari Shakira featuring Burna Boy, teman pro 2 ini salah satu
1: lagu Pildun ya.
0: Iya, soundtrack Piala Dunia 2026 teman pro 2.
1: Kayaknya emang Shakira jadi spesialis Piala Dunia ya.
0: Benar, habis lagunya
1: Waka Waka
0: itu lagu lebih legend lagi enggak sih?
1: Ya kan kalau 2000 berapa ya?
0: Kayaknya 12 tahun yang lalu gak sih? 12 atau? Gak tahu kan 6 sih. Tahun sekali kan? Enggak, kayaknya 3...
1: Pokoknya aku SD.
0: Iya, aku SD berarti 3 periode sebelumnya.
1: Kamu emang SD?
0: SD dong. Masih SD aku.
1: Berarti aku SD
0: kita
1: awal.
0: Kita tuh cuman beda setahun 2 tahun ya, Vira.
1: 3.
0: Iya. Kalau kamu kelas 3, aku masih kelas 6.
1: Iya, iya, iya, iya, iya, kan? Benar-benar. Kalau SD panjang ya.
0: Iya, iya, kecuali iya, kecuali SMP baru bisa di
1: beda, beda.
0: Pasti beda karena kan ini acara tahun 6 tahunan sekali kan?
1: Benar. 6 tahunan sekali.
0: 6 tahunan ya kan. Jadi ya
1: dia semesteran dia.
0: Semesteran 6 tahun ya.
1: Bener.
0: Semester kan bulanan.
1: Satu semester. Oh iya benar juga.
0: Satu semester 6 bulan ya, bener, bukan bener. 6 tahun.
1: Iya. Kenapa tiba-tiba semesteran?
0: Iya, tapi kalau kamu suka banget sama soundtrack Piala Dunia yang terbaru ini teman pro 2 yang apa-apa di request aja tiap hari.
1: Betul. Biar... Ada lagi Lisa.
0: Lisa yang apa tuh judulnya? Goals ya.
1: Iya betul.
0: Itu juga enak teman pro 2. Siapa tahu kan bisa memicu adrenalin kamu buat gak sabar nonton Piala Dunia 2026. Sebentar lagi teman pro 2 sabar
1: bulan
0: ya.
1: Bulan depan.
0: Sebulan full wes pokoknya pembahasannya pal-palan tok wes kan. Hati-hati sama cowok-cowok yang suka Piala Dunia. Apalagi tim-tim kebanggaannya kalah ataupun ternyata enggak bisa masuk ke babak selanjutnya ya.
1: Wah,
0: rawan senggol. Senggol sikut lah pokoknya teman pro 2 ya.
1: Rawan rame ya,
0: iya, rame pokoknya teman pro 2.
1: Pokoknya di support aja lah. Tim favorit kamu gak favorit juga gak apa-apa, di support aja.
0: Didoain juga gak apa-apa teman pro 2. Tapi sayangnya ini waktunya tinggal 5 menit lagi nih. Kita buat nemenin kamu teman pro 2, tandanya udah harus geser ya kan.
1: Betul.
0: Cuman abis ini jaga malam bakal ada Rama yang nemenin kamu sampai jam 12 malam teman pro 2. Thank you banget buat yang udah gabungan ya Fir ya.
1: Bener banget, ini ada yang gabungan-gabungan yang udah request juga.
0: Yes.
1: Tadi belum sempet diputerin ya.
0: Besok deh
1: teman pro 2 ya.
0: Kalau sekarang

0: Saatnya Info Pro 2 bersamaku Jamil Ramadan. Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menargetkan perluasan program desa tematik di seluruh Indonesia dengan fokus khususnya pada pengembangan desa tematik peternakan guna memenuhi tingginya kebutuhan hewan kurban nasional. Yandri menyatakan bahwa saat ini Indonesia telah memiliki beragam desa tematik yang beroperasi, mulai dari desa ayam petelur, pedaging, ikan nila, lele, hingga desa buah-buahan, jagung, dan juga padi. PT Dana Reksa selaku holding BUMN Dana Reksa bersama seluruh anggota holding menggandeng Badan Amil Zakat Nasional untuk menyalurkan 14 ekor sapi dan 12 ekor kambing yang dipusatkan di PT Surabaya Industrial Estate Rungkut. Program bertajuk Kurban Berkah Berdayakan Desa ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan bagi sekitar 3.800 keluarga prasejahtera di 7 kelurahan Ring 1 Sier, sekaligus menggerakkan roda ekonomi mikro masyarakat dari hulu ke hilir melalui multiplier efek ekosistem kawasan industri. Perserikatan Bangsa-Bangsa menambahkan Israel ke dalam daftar hitam pelaku kekerasan seksual di zona konflik. Menurut laporan di situs web Ynet, PBB bersiap mengumumkan penambahan entitas Israel ke dalam daftar negara dan organisasi yang dituduh melakukan kekerasan seksual di zona konflik. Laporan itu menyatakan bahwa Dinas Penjara Israel dan sejumlah otoritas Israel lainnya berada di bawah kerangka pengawasan yang berpotensi masuk ke dalam daftar tersebut di masa mendatang. Hal ini terjadi di tengah meningkatnya laporan dan kesaksian Palestina dan internasional tentang pelanggaran terhadap tahanan dan narapidana Palestina. Demikian Info Pro 2 bersamaku Jamil Ramadan.
1: Barusan kamu sudah dengerin info

0: jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Selamat malam teman-teman Pro 2, balik lagi barengan Rama ya untuk dijaga malam kali ini. Nah ini spesial banget ya, edisi di hari Kamis tanggal 28 Mei 2026 nih. Nah untuk dijaga malam kali ini nanti aku akan menemani kamu ya dengan lagu-lagu yang enak banget di sepanjang malam hari ini, dan juga akan ada informasi yang menarik buat kamu di sepanjang malam hari ini. So skip, stay tune terus di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi, bro. Hah? Kamu kok lemes banget sih? Kenapa?
1: Begitu juga, Dew. Aku ngantuk banget nih. Belum sarapan soalnya.
0: Kok belum sarapan? Gak sempet ya?
1: Bukan cuma gak sempet. Kadang aku mikir, sarapan itu gak penting-penting amat.
0: Salah besar itu. Sarapan itu penting banget loh. Itu kan sumber utama kita buat memulai aktivitas di pagi hari.
1: Emang segitu ngaruhnya ya?
0: Iya dong, tanpa sarapan kamu bisa lemes, susah fokus, dan gampang ngantuk. Apalagi buat pelajar atau pekerja, sarapan itu bikin otak lebih siap mikir, tau gak?
1: Ya juga ya, mulai besok aku gak mau skip sarapan lagi deh.
0: Yuk, biasakan sarapan sehat setiap pagi demi tubuh yang kuat dan bersemangat menjalani hari-hari.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

kepo yang bikin malu. Tapi, tahu gak sih teman Pro 2? Sering tipu itu bukan berarti kamu gak teliti atau gak pinter. Justru itu tanda kalau otak kamu bekerja lebih cepat daripada gerakan jari kamu. Fokus otak kamu ada pada ide atau pesan yang mau disampaikan, bukan lagi pada detail setiap hurufnya. Jadi otak kamu itu terlalu jenius buat sekedar urusan keyboard. Tapi ya tetap sih, sebelum klik send, dibaca dulu ya teman-teman.

Teman Pro 2, ada satu suara yang bikin suasana Idul Adha langsung terasa dekat. Begitu takbir mulai terdengar, rasanya suasana berubah seketika. Pada Idul Adha, takbir biasanya dikumandangkan dalam rentang waktu yang lebih panjang. Karena itu, gema takbir sering terasa sangat kuat di masjid, musola, sampai lingkungan sekitar. Dan momen seperti ini selalu berhasil bikin suasana hari raya terasa hidup.

Aktris Park Bo Young ya teman Pro 2 baru saja menyelesaikan proyek serial kriminal ya yang berjudul Cold Land yang tamat pada 27 Mei 2026. Nah, dia itu diplot oleh sutradara Kim Sung-hoon untuk memerankan Kim Hye-jo, mematahkan citra gadis baik yang selama ini melekat pada dirinya ya sepanjang 20 tahun berkarir tuh. Nah, demi totalitas peran, Park Bo Young ini melakukan berbagai persiapan fisik yang intens, dan termasuk menurunkan berat badan sebanyak 3 kg agar wajahnya itu tampak lebih kurus dan kelelahan nih. Ya juga tidak keberatan ya tampil berantakan dengan riasan luka sesuai arahan sutradara untuk membangun kesan realistis. Dan juga dia itu mengaku ya teman Pro 2 puas karena harus menurunkan berat badan demi peran di serial itu. Untuk di serial Goldland nih, menjadi pengalaman pertama Park Bo Young ya bermain dalam genre kriminal yang dark nih. Dan juga selama proses syuting, ia itu merasa menemukan kesenangan itu saat mengeksplorasi sisi kelam karakternya. Dan sekarang Park Bo Young ini juga merayakan perjalanan 2 dekade berkarir di industri seni peran ya, melalui sebuah pameran foto yang berlangsung pada 25 hingga 31 Mei 2026. Kalau misalnya ditanya tentang rencana ke depannya ya, nah jawaban pertama Park Bo Young itu adalah saya sangat puas dengan pekerjaan saya. Memang ya teman Pro 2 kalau misalnya udah mencintai pekerjaan itu apapun bisa jalan mulus ya teman Pro 2. Kamu kalau misalnya kerja jangan sampai apa ya kayak kena tekanan batin gitu kan di dalam pekerjaan, sesuatu pekerjaan gitu, karena apapun pekerjaannya minimal kamu bisa mencintai pekerjaan itu, walaupun itu tidak passion dari kamu, tapi kamu harus mencintai pekerjaanmu secara tulus begitu.

Zaman Rudua, sudah tahu belum budaya menyapa di Korea Selatan sedikit berbeda dengan negara kita? Dalam kesehariannya, membungkuk merupakan ungkapan untuk menyampaikan salam, rasa hormat, dan permohonan maaf. Semakin dalam membungkuk, semakin besar rasa hormat atau penyesalan yang ingin disampaikan. Sedangkan melambaikan tangan lebih umum untuk menyapa orang yang sederajat atau lebih muda.

Nomor 2, pernah gak sih kamu dengar istilah rip current? Rip current ini adalah arus kuat dari laut yang bergerak menjauh dari pantai. Kuatnya arus bahkan disebut-sebut bisa menyapu perenang terkuat sekalipun ke laut loh. Arus balik terbentuk saat gelombang pecah di dekat garis pantai, lalu menumpuk air di antara gelombang pecah dan pantai. Salah satu cara air kembali ke laut adalah membentuk arus balik, aliran air sempit yang bergerak cepat menjauh dari pantai. Nah, cara terbaik untuk bertahan hidup dari rip current adalah jangan mencoba bergerak langsung ke arah pantai ya. Sebaliknya, bergeraklah menyamping, melintasi arus deras. Nah, stay safe ya teman Pro 2. Jam segini, enaknya dengerin lagu favoritmu di Pro 2 RRI Surabaya.

Apa ada info buat kamu tuh cuman Pro 2 untuk di informasi seputar musik ya. Band ska asal Indonesia nih, Skastra, siap melebarkan langkah mereka ke panggung internasional lewat rangkaian tur bertajuk Skastra Japan Tour 2026 nih. Nah, tur perdana di negeri Sakura itu dijadwalkan berlangsung pada Juli 2026 dengan 4 titik pertunjukan ya di 3 kota besar di Jepang, yaitu Osaka, Nagoya, dan juga Tokyo. Tur ini juga sekaligus menjadi bagian dari perayaan perilisan album ikonis mereka ya, Metanoia, dalam format piringan hitam 12 inch atau vinyl nih teman Pro 2. Nah, dari gitaris Skastra ini, Fazrin Adin Mustakin itu menyebut tur Jepang kali ini menjadi momentum paling penting ya dalam perjalanan karir bandnya untuk memperkuat eksistensi mereka di ranah musik internasional nih. Dan menurutnya Jepang memiliki peran besar sebagai salah satu sumber inspirasi musikal bagi Skastra sejak awal berkarya begitu. Menariknya nih teman Pro 2, hubungan Skastra dengan Jepang itu ternyata sudah tersirat sejak awal melalui artwork album Metanoia. Pada sampul album itu terdapat ilustrasi seorang pria bermain gitar di dalam gerbong kereta dengan tulisan Next Stop Japan di bagian running text nih. Nah, manifestasi itu benar-benar terwujud ya lewat tur perdana mereka di Jepang. Wah, keren banget ya. Dari dia memanifestasikan apa yang pengin mereka next step-nya ternyata udah terwujud di tur perdananya. Ini keren banget sih teman Pro 2.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Wih, aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek, asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

Pro 2, kamu tahu gak sih tentang fenomena post-truth? Istilah post-truth merujuk pada keadaan di mana fakta-fakta objektif memiliki pengaruh yang lebih kecil dalam membentuk opini publik dibandingkan dengan emosi dan keyakinan pribadi. Krisis kepercayaan di era post-truth adalah tantangan yang kompleks dan harus kita waspadai. Semoga kita lebih bijak ya dalam bersosial media.

Selamat Hari Raya Idul Adha teman Pro 2. Semoga hari ini penuh tawa, kumpul hangat bareng keluarga, dan tentunya banyak hal baik yang bikin hati lebih tenang. Yuk saling berbagi, saling mendoakan, dan nikmati setiap momen kecil di hari yang spesial ini.

0: Ih, kok gitu sih bercandanya? Gak lucu banget tau, bawa-bawa fisik lagi. Kamu nonton apa sih? Ini loh, suka banget ghosting orang. Kalau jadi aku nih ya, udah aku ajak berantem pastinya.
1: Gak boleh baper dong. Ini tuh emang bagian dari komedi. Tapi emang sih gak bisa dipakai sembarangan. Kalau mau ngerosting orang, harus ada persiapan dan riset dulu. Selain itu, materi dan latihan improvisasi juga harus dipersiapkan secara matang.
0: Oh gitu. Tapi yang di-roasting, kok bisa ya gak baper?
1: Ya iyalah. Karena sebelum ngerosting, komika harus buat perjanjian dulu sama yang mau di-roasting. Konsultasikan yang boleh dan tidak boleh untuk di-roasting, biar gak ada salah paham.
0: Gitu ya. Harusnya sih, kalau di-roasting, rasanya bisa mantep ya.
1: Hah?

0: Temen bro dua tahu gak sih, sepanjang sejarah sepak bola, ada satu piala dunia yang disebut-sebut sebagai piala dunia paling mahal sepanjang sejarah. Yaps, jawabannya adalah Piala Dunia 2022 di Qatar. Turnamen ini menghabiskan dana fantastis banget teman berdua. Diperkirakan dana yang dihabiskan mencapai lebih dari 220 miliar dolar AS atau sekitar 3.400 triliun rupiah. Gila banget gak sih? Biaya besar itu dipakai bukan cuman buat pengembangan stadion aja loh, tapi juga dipakai untuk pembangunan besar-besaran seperti 7 stadion baru super mewah, metro dan transportasi modern, hotel dan transportasi wisata, dan infrastruktur kota yang canggih banget tentunya. Sebagai pertandingan, Piala Dunia 2018 di Rusia aja cuma ngabisin dana sekitar 11 miliar dolar AS aja loh temen berdua. Jauh banget pokoknya dari Piala Dunia 2022. Dan menariknya lagi, final Piala Dunia 2022 juga jadi salah satu final terbaik sepanjang sejarah waktu Argentina mengalahkan Prancis lewat adu penalti. Dan Lionel Messi akhirnya berhasil mengangkat trofi impiannya teman berdua. Jadi meskipun jadi Piala Dunia paling mahal, Qatar 2022 juga sukses menciptakan momen yang tak terlupakan pokoknya. Buat kamu yang pengen tahu update informasi dan fakta unik lainnya seputar Piala Dunia, pantengin terus Halftime di Pro 2 RRI Surabaya. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
2: Oke teman Pro 2, waktunya kita untuk open topic ya buat kamu nih di jam 9 sampai jam 11 malam nih. Topiknya itu adalah apa sih yang bikin kamu ngerasa gagal gitu ya teman Pro 2. Sekalian request lagu ya, boleh silakan. Langsung aja gabungan di Instagram @pro2rrsby atau bisa lewat WhatsApp di 081908952 atau bisa lewat aplikasi RRI Digital.

0: Putri Arselina Renata Adiswara, Wakil 1 Menteri Kebudayaan Jawa Timur 2026. Saya ucapkan selamat kepada RRI yang telah banyak menyiarkan informasi menarik dan aktual seputar Piala Dunia 2026. Kepada teman Pro2, jangan lupa untuk terus mengikuti RRI ya. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Waktunya kentongan. Saat banjir datang, kita harus segera melakukan evakuasi. Nah, yang perlu segera dilakukan adalah menyelamatkan hal-hal yang penting di dalam rumah. Teman Pro 2, kamu perlu mengikuti informasi bencana secara berkala melalui semua kanal, baik sosial media, radio, televisi, dan juga pengumuman dari warga. Kondisi banjir mengharuskan kamu untuk meninggalkan rumah. Maka segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi. Waspada terhadap arus bawah, saluran air, kubangan, dan tempat-tempat lain yang tergenang air. Usahakan jangan sampai berjalan di arus air dan menghindari mengemudi mobil atau motor atau sepeda di wilayah banjir.

0: kamu bisa request lagu favorit kamu di Pro 2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 siang. Di mana lagi kalau bukan di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Momen yang ditunggu akhirnya datang. Piala Dunia 2026 siap jadi pusat perhatian dunia. Dan kamu bisa ikut ngerasain secara langsung di Pro 2 RRI Surabaya. Bukan cuma update skor, tapi cerita seru di balik pertandingan, strategi tim, sampai drama di lapangan. Semua dibahas lengkap dengan obrolan yang seru dan nggak ngebosenin. Ikuti serunya Piala Dunia dengan cara yang lebih hidup. Gak cuma dengerin, tapi juga ikut nimbrung di dalamnya. Kamu bisa share opini dengan tim jagoan kamu, sampai tebak skor dengan gaya kamu sendiri secara langsung. Bareng Pro 2 RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Teman Pro 2, kamu lagi moody atau lagi banyak tugas? Sini, mending ngemil coklat dulu. Tahu nggak sih kenapa makan coklat itu rasanya kayak dapat pelukan hangat? Jadi, coklat itu mengandung senyawa feniletilamin yang bisa ngerangsang hormon endorfin dan dopamin di otak kita. Hormon ini yang bikin kita ngerasa bahagia dan rileks. Mirip banget efeknya pas kita lagi jatuh cinta. Jadi kalau ada yang bilang kamu doyan ngemil coklat, bilang aja lagi self-healing biar gak stres.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

wabarakatuh. Pergi ke pasar, beli daging sapi, tak lupa singgah membeli kurma. Idul Adha penuh makna berbagi, menguatkan hati dalam keikhlasan jiwa. Saya Unggul Supriyadi, Kepala LPP RD Surabaya, beserta SP Tuban dan SP Kediri, mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Semoga momentum suci ini membawa keberkahan dan kemakmuran bagi kita semua. Sesuai visi LPP RRI, menjadi media relevan, berdampak dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi, dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Oke, nomor kedua. Ini ada yang udah gabungan ya untuk di apa? Topik jaga malam kali ini ada Kak Lara. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Aku mau ikutan topik nih, Kak. Terkadang yang buat kita merasa gagal bukan karena hidup kita benar-benar buruk, tapi karena kita terlalu sibuk melihat kehidupan orang lain. Kita melihat mereka lebih sukses, lebih bahagia, lebih mapan, lalu diam-diam bertanya, kenapa hidupku belum seperti ini, ya Allah. Padahal Allah tidak pernah meminta kita menjadi seperti orang lain nih. Allah hanya meminta kita menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Karena setiap manusia sudah punya jalan, ujian, waktu, dan takdir mereka yang berbeda-beda nih. Jadi hari ini orang lain sedang dipertemukan dengan keberhasilan, sementara kita sedang dipersiapkan dengan kesabaran. Dan seringkali rasa iri membuat kita sering lupa untuk mensyukuri nikmat kecil yang masih Allah titipkan sampai saat ini. Jangan ukur hidup kita dari pencapaian manusia, tapi ukurlah seberapa kita dekat kepada Allah. Sebab tidak semua yang terlihat bahagia benar-benar tenang, dan tidak semua yang terlihat tertinggal benar-benar gagal. Terkadang-kadang kita hanya terlalu keras pada diri sendiri. Perlu diingatkan bahwa bunga saja tidak mekar bersamaan, apalagi perjalanan hidup manusia. Terima kasih. Sama-sama, Kak. Ini request lagunya dari Tata Janeta yang Korbanmu. Oke, udah aku siapin ya, Kak Lara. Thank you banget. Ini kayaknya bener sih buat Kak Lara ya. Kadang kita merasa gagal itu bukan karena kita itu udah di stop karirnya maupun dan lain-lain ya. Terkadang itu adalah sebuah proses yang dimana itu akan membangkitkan kamu untuk kedepannya. Jadi jangan merasa kamu kayak, wah kayaknya ini udah gagal. No, it's not. Itu adalah awal dari pencapaian kamu ya. Karena kamu harus bersabar juga. Meskipun bersabarnya itu enggak seminggu, dua minggu, bisa pun bertahun-tahun gitu kan kesabarannya ya. Harus diuji gitu. Kadang untuk contoh diri sendiri ya, teman pro 2. Aku pribadi nih, sebenarnya aku sampai di detik ini, aku ada, apa ya, kehidupannya naik turun gitu kan. Pasti ada sih beberapa orang yang, apa ya, yang merasakan naik turunnya kehidupan gitu kan. Tapi ya, alhamdulillah sekarang kita bisa berbicara di sini dan menemani kamu, teman pro 2, dengan apa ya, dengan ngobrol santai gini kan. Kadang ya pernah compare diri sendiri sama orang lain gitu kan. Orang lain kok bisa ya, apa, hidupnya itu mulus terus, rezekinya lancar dan lain-lain. Dan kita itu juga gak tahu nih gimana struggle-nya mereka, kehidupan mereka sebelum mereka itu udah sampai di titik itu. Kadang kayak gitu. Entah itu kayak keluarganya atau mungkin internalnya ya, intinya internalnya lah teman pro 2 gitu kan. Oke, memang sih terkadang kita terlalu keras pada diri sendiri begitu. Aku setuju sih, kita tuh gak boleh terlalu keras pada diri sendiri, kayak kita menuntut diri sendiri untuk menjadi sempurna, padahal kita cuma memainkan peran aja. Karena kesempurnaan milik Tuhan di atas. Baik. Oke, thank you banget ya Kak Lara udah gabungan di topik jaga malam kali ini. Sada dari kakak, siapa nih? Kakak Zulia nih dari Jakarta. Malam Kak, jaga malam boleh request Remuk Anggi Carvalho. Oke, salam buat kakak penyiarnya. Salam balik buat kamu ya. Thank you banget udah gabungan, udah request lagunya. Oke, langsung aja kita puterin ya teman pro 2 untuk di jaga malam kali ini. Mungkin kalau kamu mau apa ya, cerita-cerita tentang kegagalan kamu, boleh langsung aja di Instagram ya @pro2rrsby, atau bisa lewat WhatsApp di 081908952. Aku ulangin ya, 081908952, atau bisa lewat aplikasi RRI Digital.

0: Teman Perdua, pernah nggak sih ngalamin rasanya berputar dan terjebak dengan masalah ataupun kejadian di masa lalu? Terkadang hal ini dianggap sebagai hal yang biasa, namun ternyata bisa menjadi tanda. Tanda apa, hayo? Tanda overthinking. Overthinking itu istilah dari orang yang mempunyai banyak pikiran. Saat ini, overthinking menjadi hal yang lumrah bagi kalangan anak muda. Ketika seseorang sedang berada pada fase overthinking, justru dapat menghambat penyelesaian masalah dan tidak mencari solusi. Tapi tenang aja, Teman Perdua dapat mengurangi kebiasaan overthinking dengan sadar dan kemudian bisa mengarahkan pikiran ke arah yang lebih rasional. Selain itu, Teman Perdua bisa mendahulukan respon positif daripada langsung overthinking ketika menghadapi sebuah masalah.
1: Perdua FM.

0: Men, coba lihat itu siapa yang lagi jalan.
1: Oh iya, itu kan si Feby ya.
0: Gedean yuk. Yuk. Neng, mau kemana nih? Cantik bener.
1: Abang anterin boleh gak?
2: Eh guys, gitu itu gak lucu tahu. Kalian itu udah termasuk pelecehan seksual loh.
1: Hah? Pelecehan seksual? Dari mana coba? Orang kita lo cuma godain doang kok.
2: Sini, biar aku jelasin. Jadi yang kalian lakuin tadi itu namanya catcalling.
1: Hah? Catcalling? Apa tuh?
2: Jadi gini, catcalling itu adalah salah satu bentuk pelecehan di jalanan yang sering kali terjadi. Contohnya, komentar seksual yang gak diinginkan, gerakan provokatif, dan bisa sampai klakson kendaraan. Dan asal kalian tahu ya, catcalling ini bisa diproses secara hukum loh, dan udah ada pasalnya. Hayo lo, gimana tuh?
1: Widih, serem banget ya. Ya udah deh, kita jangan goda-godain cowok lagi, San. Kita jadi cowok alim aja deh.
3: Hidup kok kebanyakan mikir. Jangan dipikirin terus dong, tapi dinikmatin. Kita relaxin yuk dengan cara dengerin 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik.

Setiap hari kita berhadapan dengan situasi di mana kita harus melakukan negosiasi. Karena itu, kepiawaian bernegosiasi merupakan prasyarat mutlak bagi kesuksesan kita di bidang apapun, dalam kehidupan berkeluarga, kemasyarakat,

kesuksesan melalui seni negosiasi. Dawson mengajarkan kita bagaimana menjadi negosiator ulung dengan strategi dan taktik yang cocok bagi generasi muda yang ingin meraih sukses.

dalam berkomunikasi dan membangun hubungan. Dan inilah saat yang tepat untuk mengasah keterampilan negosiasi kita. Pertama, Dawson memandang bahwa kesuksesan dimulai dengan pengetahuan tentang apa yang kita inginkan. Sebelum memasuki meja perundingan, kita harus

sesuai rencana. Selanjutnya, penting untuk memahami pihak lain. Gunakan empati dan pengertian terhadap perspektif dan kebutuhan mereka. Generasi muda sering memiliki kepekaan sosial yang kuat. Manfaatkan hal itu untuk membangun hubungan positif dengan pihak lain. Jalin hubungan yang baik sejak awal, dan ini akan membantu dalam menghasilkan hasil yang menguntungkan kedua belah pihak. Kreativitas adalah kunci. Generasi muda cenderung memiliki ide-ide segar dan kreatif. Manfaatkan keinovatifanmu dalam mencari solusi yang saling

itu, Dawson menekankan bahwa komunikasi yang efektif adalah pondasi negosiasi yang sukses. Gunakan bahasa yang jelas, lugas, dan persuasif. Generasi muda cenderung memiliki kemahiran komunikasi yang baik, terutama dalam teknologi. Manfaatkan kecakapan ini untuk menyampaikan pesanmu dengan jelas dan meyakinkan. Terakhir, jangan takut untuk mengambil risiko. Generasi muda cenderung lebih berani dan suka mencoba hal baru. Berani mengambil risiko dalam negosiasi dapat membawa keuntungan besar. Lakukan penelitian dan evaluasi risiko dengan bijak, namun jangan ragu untuk keluar dari zona nyamanmu. Teman Pro 2, itulah esensi buku Seni Negosiasi Menaklukkan Kesuksesan dengan Gaya Anak Muda, karya Roger Dawson. Teruslah belajar, berkembang, dan mengasah kemampuan negosiasimu untuk mencapai impian dan tujuan hidupmu. Selamat bernegosiasi dan sukses ya, Teman Pro 2.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kita lanjutin lagi nih teman Pro 2 untuk di jaga malam kali ini ya. Ini aku mau bacain yang udah gabungan di Instagram nih. Ada dari Kakak Sania yang katanya merasa gagal masih suka marah-marah ke ortu. Oke. Gimana ya kalau kayak gitu ya? Kadang kita sebagai anak itu pasti pernah merasakan kesel atau mungkin mangkel gitu kan ke orang tua, tapi kamu harus apa ya, harus sadar juga kamu gak boleh seperti itu terus menerus gitu kan. Even misalnya kamu marah terhadap orang tua, lebih baik kamu diam aja, jangan sampai kamu durhaka atau sampai bentak gitu kan. Kadang kalau misalnya udah waktunya hal buruk terjadi gitu kan, nanti kamu akan menyesal nantinya, begitu. Jangan sampai seperti itu ya teman Pro 2. Kamu marah pasti normal marah, orang mana sih yang nggak marah gitu kan, kalau dituturin atau mungkin dinasihatin orang tua gitu pasti ada yang marah gitu kan. Tapi itu tidak dinormalisasikan ya teman Pro 2. Intinya kalau kamu merasa marah, kamu mending diam dulu, cerna apa yang orang tua katain ke kamu ya, nasihatin ke kamu. Pasti itu ada hal baiknya, gak cuma jeleknya gitu kan teman Pro 2. Kadang kitanya aja yang cuma menelaahnya itu secara mentah-mentah gitu. Gak baik sih sebenarnya. Kudu dipikir dua kali nih teman Pro 2. Ya begitulah intinya anak-anak ya. Karena kalau udah dewasa itu pasti mengerti gitu kan. Oh karena orang tua marahin aku gara-gara ini. Oh gara-gara ini. Aku kayaknya gak boleh lah kayak gitu. Pasti gitu sih ngerasa kayak gitu. Oke. Ini requestnya lagunya Nabila Takia dan juga Samuel Cipta ya, yang judulnya Jagat Rasa. Oke aku cek dulu apakah ada, apakah masih ada Nabila Takia sama Samuel Cipta. Nabila Takia, Nabila Takia, Samuel Cipta. Oke. Samuel Cipta, Jagat Rasa. Udah aku siapin buat kamu ya. Oh dua katanya ya. Request lagunya Cegil, Nabila Takia dan juga Samuel Jagat Rasa. Oke. Oke, udah aku siapin buat kamu. Thank you banget udah gabungan ya. Terus ada lagi dari Kak Yeni Lindawati yang katanya gak masuk PTN. Gak apa-apa. Jangan kamu merasa gagal ya kalau misalnya kamu gak masuk ke PTN favorit kamu. Pasti ada hal yang baik yuk nantinya gitu kan. Even meskipun tidak terlalu favorit, tapi kamu ambil ilmunya aja gitu. Terkadang rasa apa ya, rasa gengsinya, teman aku kok udah keterima di situ ya, teman aku kok keterima di situ ya, adalah compare diri kamu sendiri dengan teman kamu ya. Pasti gara-gara itu kamu sampai compare sama teman kamu sampai kamu ngerasa gagal ke diri sendiri. Enggak apa-apa, it's okay gitu kan. Masih ada jalur, beberapa jalur gitu kan. Kan kalau di PTN pas mau masuk PTN itu kan ada SNM, SBM, itu zaman kapan ya? Intinya zamanku deh, ada tiga kan, SNM, SBM, sama Mandiri. Meskipun kamu nggak masuk di SNM, jalur itu ya, yang sekolah gitu kan, kamu masih ada jalur tes di SBM, SBM gitu kan. Terus kalau misalnya kamu tidak masuk juga, Mandiri, nggak apa-apa, it's okay gitu kan. Kalau kamu nggak masuk ketiga-tiganya, kamu bisa gap year. Nah, satu tahun itu mungkin kamu buat belajar atau mungkin kerja dulu gitu kan. Ada kok beberapa orang yang seperti itu, even temanku juga kayak gitu, gap year gitu. It's okay, karena ilmu itu akan sepanjang masa gitu ya, teman Pro 2. Sebelum kamu udah berumur 20-an lebih gitu, ya gak apa-apa menuntut ilmu gitu kan. Meskipun tertinggal jauh sama anak-anak muda, anak-anak yang sepantaran sama kamu dan kamu masuk ke golongan yang anak-anak muda sekarang gitu kan, it's okay gitu kan, gak ada yang larang begitu. Ya udah, ini requestnya lagunya Fajar Nur ya, yang Sembuh Tanpaku. Oke, udah aku siapin. Thank you banget buat Kak Yeni ya udah gabungan. Langsung aja kita puterin spesial buat kamu nih. Ada
Samuel Cipta dulu nih buat kamu teman Pro 2 untuk dijaga malam.

0: Kira-kira kalau malam ini aku nembak dia, terima gak ya?
1: Alah, gak usah halu deh. Belum tentu dia mau sama kamu.
0: Tapi apa iya dia nolak aku? Soalnya dia itu kayak perhatian banget gitu sama aku.
1: Udahlah, gak usah terlalu difikirin. Apalagi sampai bikin kamu galau. Mending ikut gabungan dan seruin malam kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Kamu bisa share cerita kamu atau mau ungkapin rasa galau kamu juga bisa loh. Setiap hari ya, dari jam 8 malam

Handel 2, tahu nggak sih, di balik kesuksesan Korea Selatan menjadi negara maju, terselip budaya kerja keras yang mengagumkan. Masyarakat Korea menganut filosofi pali-pali, yang berarti tergesa-gesa dan disiplin dalam mengejar pencapaian. Budaya kerja keras ini menggambarkan tekad dan etos kerja yang luar biasa masyarakat Korea dalam meraih kesuksesan. Tak heran jika negeri ginseng ini berhasil melompat menjadi kiblat ekonomi dan budaya global dalam waktu singkat. Disiplin tinggi dalam bekerja dan belajar menjadi kunci rahasia di balik kemajuan pesat Korea Selatan.

waktunya kentongan. Teman Pro 2, kita semua suka bersenang-senang dan menjelajahi alam. Tapi, yuk kita ingat untuk selalu waspada terhadap bencana yang bisa terjadi. Salah satunya adalah puting beliung. Puting beliung adalah badai yang sangat kuat, sering disertai dengan angin kencang, hujan lebat, dan petir. Bencana ini bisa merobohkan pohon, merusak bangunan, dan bahkan menyebabkan luka serius pada orang yang terjebak di dalamnya. Paparan angin kencang dan hujan dapat menyebabkan hipotermia atau cedera fisik lainnya. Puting beliung dan tornado adalah jenis bencana alam yang identik dengan terjadinya pusaran angin kencang dengan kecepatan dan jangka waktu tertentu. Bencana ini bisa menyebabkan kerusakan terhadap hal-hal di sekitarnya. Angin puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 56 km per jam dan bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Angin puting beliung juga dikenal dengan istilah angin lesus. Sedangkan tornado adalah kolom udara yang berputar kencang dan menyentuh tanah, biasanya menempel pada dasar badai petir. Kecepatan angin tornado bisa mencapai 300 mil per jam atau 70 km per jam yang berkisar 3 hingga 60 menit. Are Suropo, yo karo Pro 2F.

Temang Pro 2, ini waktunya Rama untuk pamit undur diri ya di ruang dengar kamu. Thank you banget udah menemani aku Temang Pro 2 hampir jam 11 malam kali ini. Dan abis ini 1 jam ke depan kamu akan mengikuti Just Music Temang Pro 2. So jangan kemana-mana, tetap di sini di produkan teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, perlindungan anak di ruang digital udah jadi perhatian global. Indonesia bukan satu-satunya negara yang mulai membatasi akses media sosial bagi anak. Sejumlah negara lain juga sudah menerapkan atau merancang kebijakan serupa dengan tujuan utama melindungi anak dari berbagai resiko di dunia digital. Langkah ini menegaskan bahwa menjaga anak di era digital bukan lagi hanya tanggung jawab orang tua. Negara juga hadir melalui regulasi untuk memastikan anak-anak tetap aman saat mengakses internet.

teman Pro 2, Hari Raya Idul Adha juga punya hubungan erat dengan pelaksanaan ibadah haji di Mekah. Saat umat muslim di berbagai negara melaksanakan sholat id dan berkurban, jutaan jemaah haji sedang menjalani rangkaian ibadah di tanah suci, termasuk wukuf di Arafah yang menjadi salah satu rukun haji yang paling penting. Karena itu, Idul Adha sering disebut sebagai momen persatuan umat muslim sedunia. Walaupun berada di negara berbeda, semuanya merayakan hari raya yang sama dengan semangat ibadah dan kebersamaan.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro 2, tahu nggak apa itu mukbang? Kata mukbang sebenarnya berasal dari gabungan kata dari bahasa Korea yaitu mokda, yang berarti makan, dan bangsong yang berarti siaran. Biasanya mukbang dilakukan secara siaran langsung, di mana sang penyiar menyantap makanan dalam porsi besar sambil berinteraksi dengan para penonton. Tapi teman Pro 2, sebenarnya kalau kamu makan dengan porsi normal secara live di akun media sosial kamu, itu sudah bisa disebut sebagai mukbang loh.

punya band atau punya lagu ciptaan sendiri? Pengen gak nih lagu kamu didengerin banyak orang? Gampang banget. Kamu cukup kirim materi lagu kamu ke email kita rrinet@gmail.com. Subjek, Lokarama _ nama band. Kita tunggu sekarang juga ya. Saatnya musisi lokal berirama.

publik. Langkah ini ditujukan untuk deteksi dini penyakit tidak menular seperti hipertensi dan diabetes. Secara konsep tentu membantu ya, terutama bagi masyarakat

0: Pro 2, ada satu superpower yang dimiliki orang Indonesia, tapi sering banget kita lupain. Namanya gotong royong. Dulu, mungkin identik sama kerja bakti bersihin selokan tiap minggu pagi. Tapi buat kita sekarang, gotong royong itu bisa lebih luas lagi. Mulai dari patungan online buat bantu teman yang lagi sakit, sampai bagi-bagi informasi valid biar lingkungan kita nggak kemakan hoax. Indonesia itu besar, dan kita nggak bisa jalan sendirian. Dengan saling bantu, masalah yang berat rasanya jadi lebih ringan, kan? Yuk kita hidupin lagi semangat bantu-membantu ini mulai dari hal kecil di sekitar kita, karena bareng-bareng kita pasti lebih kuat.
1: Kok akhir-akhir ini gampang banjir ya?
2: Iya loh, salah satunya karena sampah. Banyak yang buang sembarangan.
1: Padahal kelihatannya sepele banget ya?
2: Iya, tapi kalau semua mikir sepele, ya jadinya nimbun. Lingkungan itu cerminan kebiasaan kita loh.
1: Berarti kita harus mulai dari diri sendiri dulu ya?
2: Betul, cukup buang sampah pada tempatnya aja udah membantu banget.
1: Benar-benar, itu hal kecil banget, tapi punya dampak yang besar.
2: Benar banget, bumi kita tanggung jawab kita.
3: Teman terbaik kamu.

terdengarnya lagu ini, maka bisa sudah Radio Republik Indonesia Surabaya Programa 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Kamis tanggal 28 Mei 2026, melalui frekuensi FM 95,2 MHz, kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman-teman Pro2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Surabaya. Mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini. Jumat 29 Mei 2026. Dari Jalan Pemuda 92,5 FM kembali mengudara di pagi hari ini. Dan ucapkan selamat pagi dan selalu semangat dalam beraktivitas.

0: teman terbaik kamu.
1: Oke, selamat pagi teman Prodo, welcome back di Prodo FM, ada di Surabaya. Dan pagi hari ini kamu akan ditemani dengan berbagai program yang kita siapkan di pagi hari ini sampai dengan malam hari nanti. Ada pada satu siang sore ceria sampai ke jaga malam. Dan sejam ke depan bakal ada malam musik karena menin kamu untuk memulai aktivitas pagi hari ini. Jangan ucapin selamat beraktivitas dan mudah-mudahan hari-hari kamu menyenangkan.

0: 2022, perlindungan anak di ruang digital udah jadi perhatian global. Indonesia bukan satu-satunya negara yang mulai membatasi akses media sosial bagi anak. Sejumlah negara lain juga sudah menerapkan atau merancang kebijakan serupa dengan tujuan utama melindungi anak dari berbagai resiko di dunia digital. Langkah ini menegaskan bahwa menjaga anak di era digital bukan lagi hanya tanggung jawab orang tua. Negara juga hadir melalui regulasi untuk memastikan anak-anak tetap aman saat mengakses internet.
1: Teman terbaik kamu.

0: lapar nih.
1: Ayo beli makan yuk.
0: Beli kemana?
1: Kesambelan biasanya aja.
2: Naik apa kesananya?
1: Jalan kaki aja lah, kan lumayan deket.
0: Aduh, mager aku kalau jalan. Lagian jauh tahu.
1: Ya udah, ayam geprek samping sini aja kalau gitu.
0: Kamu yang beli ya, aku mager nih.
1: Ini nih yang bikin Indonesia jadi negara paling mager di dunia. Masyarakatnya aja kayak kamu, apa-apa mager, ini itu males buat gerak.
2: Siapa yang bilang Indonesia jadi negara paling mager di dunia?
1: Itu menurut para peneliti dari Stanford University, Amerika Serikat. Nah, penilaiannya itu dilihat dari rata-rata jumlah langkah kaki. Nah, hasil langkah kaki penduduk di Indonesia ini di bawah rata-rata langkah kaki penduduk dunia, yang dimana menghabiskan 4.961 langkah per hari. Terbukti juga, prevalensi obesitas di Indonesia meningkat hampir 2 kali lipat pada 11 tahun terakhir. Ini diambil dari data riset kesehatan dasar atau RISKESDAS. Tuh, kamu mau badan kamu makin endut, terus susah jalan karena kebanyakan mager. Jalan kaki tuh banyak manfaatnya tahu, salah satunya ya untuk kesehatan kamu juga.
0: Eh, kamu ini kok nakut-nakutin aja? Yaudah, sini, aku yang beli, biar aku makin sehat.
1: Nah.

0: I've got.
1: Waktunya kentongan. Teman Pro 2, musim hujan erat kaitannya dengan bahaya banjir, puting beliung, dan longsor. Untuk menghindari bahaya longsor, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Di antaranya, jangan mendirikan bangunan di daerah rawan longsor. Tanamilah wilayah tersebut dengan pohon berakar kuat dan kelola drainase agar air tidak meresap di dalam tanah. Lakukan pula membangun struktur penahan seperti terasering atau dinding penahan guna mengurangi resiko longsor yang tidak dapat dihindari. Di saat musim hujan, kamu akan menemui yang namanya banjir, tanah longsor, puting beliung, ataupun pohon tumbang. Supaya kita terhindar dari puting beliung, kita harus rajin-rajin memangkas pohon, mengamankan barang yang ada di luar rumah, dan memeriksa bangunan yang kita tinggali. Saat puting beliung datang, segera cari tempat aman dan hindari area berbahaya seperti jendela dan tiang listrik. Jika berada di luar ruangan, harus ekstra waspada dengan objek yang tinggi dan cari perlindungan pada bangunan yang kokoh. Mau kemana? Sini aja. Ini loh, ada lagu-lagu super enak di More Music.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro2, K-pop bukan sekedar musik biasa, melainkan sebuah fenomena budaya yang memikat. Kira-kira apa sih yang membuat K-pop begitu menarik di mata anak muda? Tentunya musik yang catchy dan energik, koreografi yang memukau, visual yang memikat, serta konsep yang unik dan berbeda. Perpaduan konsep matang dan idola berbakat hasil dari sistem pelatihan ketat menghasilkan pertunjukan yang memukau. K-pop telah menembus batas budaya dan bahasa menjadi fenomena global yang digemari jutaan orang di seluruh dunia.
2: Apapun aktivitas pagimu, paling pas ditemani Pro 2 FM sambil nikmatin lagu-lagu enak.

Saatnya info pro 2 bersama saya Fauzan Azimi. Dosen program studi ilmu hukum Universitas Katolik Drama Cendika Surabaya Wahyu Kristianto menyoroti gejolak nilai tukar rupiah. Menurutnya gejolak nilai tukar rupiah tidak dapat sepenuhnya disalahkan kepada pemerintah saat ini. Dirinya menjelaskan bahwa permasalahan ekonomi dipengaruhi faktor internal juga faktor eksternal global. Melalui rilis pada hari Rabu 27 Mei 2026, dia menjelaskan masyarakat Indonesia tetap terdampak oleh dolar karena banyak kebutuhan pokok bergantung pada

0: Teman berdua pengurus Provinsi Perkumpulan Besar Padel Indonesia Jawa Timur menyatakan kesiapan olahraga padel di pertandingan di ajang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Timur 2027 dan persiapan dilakukan melalui penguatan organisasi hingga pembinaan atlet di berbagai daerah. Wakil Ketua Umum 2 PBPI Jawa Timur Ricky Basian mengatakan pihaknya telah memenuhi target pembentukan kepengurusan pada tiap kota dan menghadapi ajang Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur tahun 2027 dan kini sudah memenuhi target minimal 10 pengurus kabupaten kota PBBI di Jawa Timur. Demikian info per 2 bersama saya Fauzan Azimi.
1: Barusan kamu sudah dengerin info per 2. Thanks for listening.

0: 107,2 Pro 2 FM ditemani lagu-lagu enak buat kamu.
1: Oke teman Pro 2, pagi hari ini pada Arinjen alias Fajar Nazim akan temenin kamu sampai dengan jam 10 pagi nanti. Jadi jangan kemana-mana, jangan bakal balik lagi. Kita stay terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Are Surabaya karo Pro 2 FM kepacut es. Rungokno 95,2 Pro 2 FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian gawe awakmu sing mageran.

susah ngertiin perasaan cewek? Atau mau ngebahas hal unik tentang cewek? Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro 2 FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI.

0: foto selfie dulu ah. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah, itu pipi apa bakpau kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter. Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
1: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.
2: Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
3: Hah? Berita apa sih?
2: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
3: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
2: Ini yang biasanya kita buka.
3: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
2: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.
4: RRI Surabaya, panggone lagu-lagu kekinian gawe awak sing mageran.

0: Pagi-pagi udah halu. Asikin aja dengan hanya satu lagu di Pro 2.
1: Oke teman Pro 2, izin mau spill halu dulu pagi hari ini. Ada musisi keren mancanegara yang udah jen up di @Pro2 dari SBY. Kalau bisa langsung cek aja, yaitu ada Total Fat, teman Pro 2. Ini salah satu band keren juga pastinya. Dan ya mungkin buat kamu yang tahu band ini dan suka lagunya, langsung cek aja karena 3 lagu jen udah up di story. Yang pertama ada Astronaut, dan yang kedua ada Place to Try, dan yang ketiga ada Tomorrow. Nah, tiga-tiganya lagu enak, tapi berhubung ini halu hanya satu lagu, jadi kamu cuma bisa pilih salah satu aja. Dan nanti hasil polling halu paling banyak ini bakal putar di jam 8 pagi. Jadi masih ada waktu buat kamu bisa ikut polling, langsung gabung aja. Lalu WhatsApp juga bisa di 0819908952.

Teman-teman Pro2, ada satu superpower yang dimiliki orang Indonesia, tapi sering banget kita lupain. Namanya gotong royong. Dulu, mungkin identik sama kerja bakti bersihin selokan tiap minggu pagi. Tapi buat kita sekarang, gotong royong itu bisa lebih luas lagi. Mulai dari patungan online buat bantu teman yang lagi sakit, sampai bagi-bagi informasi valid biar lingkungan kita nggak kemakan hoax. Indonesia itu besar, dan kita nggak bisa jalan sendirian. Dengan saling bantu, masalah yang berat rasanya jadi lebih ringan, kan? Yuk kita hidupin lagi semangat bantu-membantu ini mulai dari hal kecil di sekitar kita, karena bareng-bareng kita pasti lebih kuat.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

0: Eh, ada radio nih. Coba dengerin ah. Lah, kok ada AM? FM? Bedanya apa ya?
1: Heh, lagi ngapain sih? Kok serius banget?
0: Iya nih, mau dengerin radio tapi kok ini ada tulisannya AM lah, FM lah. Apa sih? Gak ngerti?
1: Oh, ya jelas beda lah saluran AM sama FM. FM tuh salurannya lebih tahan cuaca dan kualitas suaranya lebih bagus. Kalau saluran AM, jangkauannya yang lebih luas. Nah itu makanya saluran radio FM pakai pemancar yang lebih tinggi dari saluran radio AM.
0: Wih, emang si paling radio nih. Ya udah buruan cariin frekuensi yang muterin lagu paling asik.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro 2, topoki yang merupakan cemilan kaki lima asal Korea Selatan ini telah mendunia dengan perpaduan rasa pedas, gurih, dan kenyal yang unik. Topoki berisi kue beras yang dimasak dalam saus gochujang pedas dan gurih, ditambah topping pelengkap seperti telur rebus, daun bawang, dan kimchi yang menawarkan sensasi tekstur kenyal yang tidak terlupakan. Makanan ini sering dihidangkan pada acara khusus seperti Tahun Baru Korea dan juga menjadi makanan favorit saat musim dingin. Rasanya yang lezat, teksturnya yang menggoda, dan makna budaya yang kaya menjadikan topoki hidangan istimewa yang tidak boleh dilewatkan.